0: hingga juga proses perizinan pembangunan rumah. Nah, adapun juga persoalan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ini juga turut menjadi perhatian karena kemampuan masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hunian. Nah, berdengar untuk informasi lebih lanjutnya ya, atau lebih update-nya terkait informasi mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ini petakan penerima program hunian layak, Anda bisa update informasi kami di rri.co.id.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
0: Mendengar selain dari Kota Kendari, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Kolaka ya, mengenai BI Sultra gabungkan edukasi pangan dan juga literasi digital untuk masyarakat Kolaka. Nah, adapun juga pemanfaatan lahan di sekitar rumah didorong menjadi juga salah satu langkah sederhana untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Kolaka. Nah, upaya tersebut juga dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara melalui program edukasi dan juga praktik budidaya hortikultura. Nah, mendengar lebih dari 200 warga Kolaka juga mengikuti pelatihan pemanfaatan pekarangan yang juga digelar pada Sabtu dan juga Minggu kemarin, tepatnya tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026. Nah, program tersebut juga tidak hanya mengajarkan cara menanam tanaman pangan, tetapi juga mendorong masyarakat agar nantinya mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, baik itu dari lingkungan tempat tinggal. Nah, asisten analisis seksi kehumasan KPW BI Sultra, yaitu Muhammad Ashar, juga menyampaikan bahwa saja pemanfaatan pekarangan juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk juga perubahan harga komoditas pangan. Nah, karena menurutnya ketika kebutuhan sejumlah komoditas dapat juga dipenuhi dari lingkungan rumah, masyarakat juga memiliki alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar. Nah, adapun peserta yang juga mengikuti kegiatan tersebut juga berasal dari berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga anggota tim penggerak PKK se-Kabupaten Kolaka. Nah, keterlibatan kelompok masyarakat yang juga beragam ini diharapkan dapat juga memperluas penerapan pemanfaatan pekarangan sehingga pengetahuan yang juga diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi juga dapat diterapkan di lingkungan keluarga maupun juga masyarakat. Nah, adapun BI Sultra juga menghubungkan program ketahanan pangan tersebut dengan kepedulian terhadap lingkungan melalui edukasi pengolahan limbah organik rumah tangga. Nah, peserta juga diajarkan untuk bisa mengolah sisa bahan organik dari dapur menjadi eko enzim yang juga dapat dimanfaatkan dalam mendukung perawatan tanaman. Nah, mendengar informasi yang disampaikan bahwa saja pembagian bibit cabai juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut agar peserta ini dapat juga langsung mempraktikkan materi yang juga diperoleh setelah kegiatan berakhir. Nah, selain aspek pangan dan juga lingkungan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan BI Sultra untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkembangan ya mengenai transaksi digital. Nah, berdengar melalui program tersebut pemanfaatan pekarangan ini juga diharapkan nantinya dapat berkembang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menyediakan pangan secara mandiri dan juga bisa mengelola limbah rumah tangga sekaligus juga meningkatkan pemahaman terhadap transaksi keuangan digital. Oke, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, saat lagi RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
2: Karena kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
3: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
4: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan, ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
3: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.

0: Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya, tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
2: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun

0: Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden, untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurutnya anggaran

0: kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
2: Kalau anggarannya terus berkurang sih, ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.

0: dengan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur berjalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Skor Lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih kopi di Wajerta.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan semua saya informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Kapten pagi ini dapat juga memperbarui informasi Anda, terutama informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau manca negara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
3: Pendengar, kami masih update beberapa informasi terkini dari Provinsi Sulawesi Tenggara ya, baik itu di Kota Bau-bau maupun juga tingkat 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Satu informasi kami updatekan dari di Sub-Sutra, ini kejar penyelesaian 3 pelabuhan strategis. Nah, adapun juga Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terus juga mempercepat mengenai pembenahan infrastruktur pelabuhan penyeberangan ya, untuk meningkatkan konektivitas antara pulau sekaligus juga memperkuat kualitas pelayanan transportasi laut di daerah. Nah, saat ini 3 pelabuhan penyeberangan utama di Sutra tengah juga menjalani rehabilitasi secara total dan juga ditargetkan seluruh pekerjaannya rampung pada bulan Desember 2026 mendatang. Nah, ketiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Bau-bau, Pelabuhan Torobulung maupun juga Pelabuhan Amolengo yang juga memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan juga konektivitas antara wilayah di Sulawesi Tenggara. Adapun Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra yaitu Dr. Andus Muhammad Fadliansa MSI juga mengatakan bahwa saja proses pengerjaan ketiga pelabuhan ini juga terus dikawal agar nantinya dapat juga diselesaikan sesuai target yang telah juga ditetapkan. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja rehabilitasi menjadi juga bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bisa juga meningkatkan kualitas sarana maupun juga prasarana transportasi laut ya, terutama pada fasilitas yang juga digunakan masyarakat dalam aktivitas penyeberangan. Nah, adapun juga pembenahan infrastruktur juga diarahkan untuk juga meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus juga ini memperkuat aspek keselamatan bagi pengguna jasa transportasi laut. Nah, dengan kondisi fasilitas yang lebih baik, bahwa saja operasional pelabuhan diharapkan dapat juga berjalan lebih optimal, terutama untuk mendukung mengenai pergerakan penumpang maupun juga kendaraan antara pulau. Nah, selain pembenahan fisik, di Sub-Sultra juga terus melakukan transformasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital di sektor perhubungan. Nah, transformasi ini disampaikan, dilakukan untuk juga bisa meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan juga bisa memperkuat transportasi, sekaligus juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
3: Berdasarkan selain informasi dari Kota Kendari, kita ke Kabupaten Buton Tengah ya, mengenai Disnaker Trans Buton Tengah ya. Ini perkuat hubungan industrial pekerja pahami regulasi. Ya, adapun juga Dinas Tenaga Kerja atau Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Buton Tengah ini memperkuat mengenai pemahaman perusahaan dan juga serikat pekerja terhadap juga regulasi ketenaga kerjaan. Nah, upaya tersebut juga disampaikan melalui sosialisasi penyusunan peraturan perusahaan atau PP dan juga perjanjian kerja bersama atau PKB tepatnya di kantor Bupati Buton Tengah. Nah, kegiatan tersebut juga dibuka langsung Bupati Buton Tengah yaitu Azaring dan juga Bupati menegaskan bahwa saja peraturan pemerintah dan juga PKB ini juga penting untuk memberikan juga kepastian atas hak dan juga kewajiban pengusaha maupun juga para pekerja. Nah, Bupati juga meminta bahwa saja perusahaan dan pekerja bisa juga memahami penyusunan dan juga penerapan PP dan juga PKB ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Azari juga mendorong komunikasi terbuka maupun juga konstruktif untuk menciptakan juga hubungan kerja yang kondusif. Nah, menurutnya bahwa saja hubungan industrial yang sehat perlu juga didukung profesionalitas dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Nah, kondisi tersebut juga dinilai nantinya dapat juga mendukung pembangunan maupun juga pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, pendengar, selain sosialisasi menghadirkan mediator hubungan industrial Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Laude Muhammadi sebagai juga pemateri dan juga kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau Musriati, dan ini juga memberikan materi ya dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan turut juga dihadiri PLT Kepala Disnaker Trans Buton Tengah yaitu Syahrudin, para camat sekabupaten Buton Tengah, koordinator SPPG Buton Tengah, dan juga pimpinan dan perwakilan perusahaan. Dan ataupun juga melalui kegiatan tersebut, ini Disnaker Trans juga mendorong terciptanya pemahaman bersama mengenai regulasi ketenagakerjaan. Nah, pemahaman yang sama nantinya diharapkan dapat juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan juga pekerja. Nah, dengan demikian hubungan industrial di Buton Tengah ini dapat berjalan harmonis, transparan, kondusif maupun juga berkeadilan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, pemerintah Kota Kendari ya, ini mulai memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan juga melibatkan seluruh lurah untuk memastikan LPG bersubsidi ini diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam rapat koordinasi bersama 65 lurah di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Senin kemarin. Nah, pendengar, ada pun Wakil Wali Kota Kendari yaitu Sudirman juga meminta lurah untuk turun langsung memantau pangkalan dan juga memastikan mengenai penjualan LPG 3 kg. Ini tidak lebih dahulu dialihkan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga terpenuhi. Sudirman juga menyampaikan bahwa saja penertiban perlu juga dilakukan dengan juga mengutamakan masyarakat sebagai penerima LPG bersubsidi. Nah, sementara untuk penjualan kepada pengecer, nantinya dapat juga dipertimbangkan apabila stok masih tersedia setelah kebutuhan warga terpenuhi. Nah, karena menurutnya bahwa saja pengawasan distribusi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga kelurahan, karena Pertamina memiliki juga keterbatasan personil untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh di lapangan. Ia meminta lurah berkoordinasi dengan camat dan juga RT untuk memantau mengenai kondisi pangkalan serta memastikan mengenai distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai sasaran. Nah, adapun rapat koordinasi tersebut juga turut dihadiri asisten satu bidang pemerintahan dan juga Kestra yaitu Adriana Musarudin maupun juga Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan juga UMKM Kota Kendari yaitu Sarifudin.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain informasi dari Kota Kendari, kita ke Kabupaten Konawe ya, mengenai BGN suspend SPPG Konawe. Ini perbaikan layanan jadi prioritas. Nah, pendengar, adapun juga Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan juga status

harus suspend ya selama 20 hari terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang juga berkaitan dengan kejadian gangguan kesehatan siswa setelah mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis ya atau MBG di Kabupaten Konawe. Nah, Sekretaris Daerah Konawe sekaligus Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Konawe yaitu Dr. Ferdinand SPMH ini memastikan bahwa saja seluruh siswa yang juga mengalami gangguan kesehatan telah juga memperoleh penanganan medis. Nah, setelah menjalani perawatan, kondisi para siswa telah juga membaik dan juga seluruhnya juga kembali ke rumah masing-masing. Nah, sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari Mulyani SKM MSI yang juga mewakili BGN ini mengatakan pihaknya terus juga mengambil langkah penanganan terhadap juga dampak kejadian tersebut. Nah, BGN juga melalui kediputian pemantauan dan juga pengawasan memberikan juga status suspend selama 20 hari kepada SPPG yang juga berkaitan dengan kejadian tersebut. Nah, selama masa tersebut SPPG tidak juga diperbolehkan melaksanakan juga layanan MBG. Mulyani juga menyampaikan kelanjutan operasional SPPG nantinya akan juga ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap infrastruktur dan juga layanan. Nah, apabila ditemukan juga aspek yang juga belum memenuhi ketentuan, perbaikan wajib juga dilakukan sebelum layanan kembali berjalan. Nah, selain memberikan suspend tersebut ya, BGN juga bersama pemerintah Kabupaten Konawe ini juga melakukan evaluasi terhadap 26 SPPG untuk memastikan bahwa saja seluruh penyelenggara MBG juga memenuhi standar keamanan pangan dan juga pelayanan. Nah, evaluasi disampaikan ini mencakup kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, dan juga kondisi infrastruktur, sertifikasi, persyaratan pendukung, maupun juga pengelolaan limbah. Nah, pemeriksaan juga dilakukan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, baik itu mulai dari penerima bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga juga proses distribusi makanan kepada siswa. Nah, pengawasan terhadap mitra dan pemasok terkait pemasok bahan pangan ini juga turut diperketat, termasuk juga pemeriksaan legalitas usaha, kualitas bahan baku, maupun juga kesesuaian proses pengolahan dengan ketentuan keamanan pangan. Nah, pendengar, selain dari itu, pemerintah Kabupaten Konawe bersama BGN akan juga memperkuat koordinasi maupun juga pengawasan terutama terhadap keamanan pangan, kualitas bahan baku, maupun juga kondisi fasilitas serta kepatuhan terhadap SOP sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

0: mengidolakan pahlawan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional.
1: Kalau misalkan para pahlawan bergerilya di medan perang, berarti saya sebagai pelajar bergerilya melawan penjajah lewat melestarikan budaya Indonesia dan berusaha untuk nggak mengikuti tren dari luar.
0: Tugas utama kita itu kan belajar. Jadi tolong buat pemuda-pemuda yang lain, belajarlah dengan tekun dan dengan semangat.
2: Pahlawan adalah orang yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan orang lain dengan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
3: Terima kasih pahlawanku yang telah mempersembahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Para pemuda masa kini, jadilah pahlawan dengan prestasi terbaikmu.
0: Kepada para pemuda-pemudi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kalian sudah bisa menjadi pahlawan dengan cara kalian cukup belajar yang rajin, disiplin dengan aturan, maka kalian sudah otomatis menjadi pahlawan bagi negara ini.
4: Sebuah momen yang sangat berharga untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan keutuhan tanah air tercinta. Pada tanggal 10 November ini, kita diingatkan kembali akan semangat juang dan rasa cinta tanah air yang tidak kenal lelah. Mereka yang telah gugur di medan perang serta mereka yang telah berjuang, semua memiliki peran penting dalam membangun negara ini. Mari kita lestarikan semangat kepahlawanan dengan berkontribusi pada negara, baik melalui karya, dedikasi, maupun rasa saling menghargai. Jadikan semangat pahlawan sebagai sumber inspirasi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Pahlawan. Semoga kita bisa terus memperjuangkan mereka dalam bentuk yang lebih positif dan membanggakan. Jayalah Indonesia!
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di Wajerta.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya dalam program acara Kapten pagi ini yang sudah juga menghadirkan beragam informasi ya yang sudah kami updatekan di ruang dengar Anda. Kami masih update juga beberapa informasi terkini baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara ataupun juga Sultra. Nah, pendengar, kembali kami updatekan satu informasi juga yang akan juga melengkapi kebersamaan kita. Dan informasi yang kami rangkumkan yang pastinya berasal dari juga daerah Sulawesi Tenggara ya. Ini mengenai Wabup Butur ajak warga Lakumbe Raya lestarikan tradisi Harwana Laa. Nah, pendengar, ada pun juga tradisi pesta panen Harwana Laa kembali juga digelar masyarakat Lakumbe Raya Kabupaten Buton Utara. Nah, sebagai bentuk rasa syukur atas juga hasil bumi sekaligus juga upaya untuk menjaga warisan budaya leluhur. Nah, syukuran pesta panen Harwana Laa Lakumbe Raya ini juga dipusatkan di Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat pada minggu kemarin ya. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Buton, Buton Utara, yaitu Rahman, bersama Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Buton Utara, yaitu Ruskiana Rahman. Nah, adapun dalam kesempatan tersebut, Rahman juga mengajak masyarakat Lakumbe yang juga meliputi desa Labulanda, Lapan Dewa, maupun juga Kasula Tombi, ini untuk terus juga menjaga dan juga melestarikan tradisi Harwana Laa. Nah, karena menurutnya Harwana Laa tidak juga sekedar menjadi perayaan setelah masyarakat memperoleh hasil panen, nah, tetapi juga memiliki nilai sosial maupun juga spiritual yang juga diwariskan dari generasi ke generasi. Rahman menilai keberadaan tradisi tersebut juga menjadi bagian penting dari kekayaan budaya daerah yang juga perlu dipertahankan agar tetap juga dikenal dan juga diwariskan kepada generasi muda. Nah, rangkaian pesta panen kemudian juga ditutup dengan berbagai pertunjukan budaya yang juga menampilkan kekayaan seni masyarakat setempat. Nah, sejumlah kesenian ditampilkan diantaranya yaitu mancang, tari ngibi, serta atraksi seni pencaksilat. Dan juga pertunjukan tersebut juga mendapat perhatian dari masyarakat dan juga tamu undangan yang hadir.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPW BI Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini terus memperkuat literasi kebang sentralan di kalangan mahasiswa Universitas Haluoleo atau UHO melalui kegiatan edukasi bersama kelompok studi pasar modal, Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis maupun juga Fakultas Hukum. Adapun kegiatan edukasi tersebut juga berlangsung di Aula KPW BI Sultra dengan menghadirkan juga analis junior unit implementasi kebijakan sistem pembayaran BI Sultra yaitu Wiweko Rahadian Abiyapta sebagai juga narasumber. Nah, pendengar, adapun juga Wiweko menjelaskan bahwa saja pemahaman mengenai kebang sentralan ini juga penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang akan juga berhadapan langsung dengan perkembangan ekonomi, keuangan maupun juga sistem pembayaran digital. Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan bahwa saja kedudukan tugas dan juga fungsi maupun juga kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral termasuk juga perannya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan juga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makro prudensial. Nah, selain mengenalkan fungsi Bank Indonesia secara kelembagaan, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai peran kantor perwakilan BI di daerah dalam mendukung juga pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. Nah, menurut Wiweko, KPW BI di daerah terus juga memiliki peran dalam mendukung digitalisasi pemerintah dan juga penguatan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan juga andal ataupun juga cemumuah. Nah, berdengar, materi sistem pembayaran disampaikan juga menjadi salah satu bagian yang juga mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut. Nah, seiring dengan semakin berkembangnya digitalisasi dalam aktivitas ekonomi maupun juga transaksi masyarakat. Nah, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya juga menjaga stabilitas sistem pembayaran. Ini juga sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi maupun juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

0: Hargai budaya-budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kamu masih belajar ini, permainan debus kamu.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Dalam rapat Forkopimda di ruang VVIP kantor Bupati Buton pada Senin, tepatnya tanggal 28 September 2026 kemarin, ini menyusul gangguan Kaptitmas yang juga terjadi di kedua wilayah. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga situasi tetap juga kondusif dan juga mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi maupun juga kerjasama. Nah, adapun Kapolres Buton AKBP Ali Rais Neraha juga menyampaikan keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan juga tidak hanya menjadi tugas pihak kepolisian. Nah, kondisi yang juga aman dinilai penting agar aktivitas masyarakat termasuk juga kegiatan ekonomi dan juga pendidikan ini dapat juga berjalan dengan baik. Nah, karena menurutnya langkah cepat telah juga dilakukan bersama tokoh masyarakat Takimpom dan juga Kombeli setelah kejadian untuk mencegah persoalan berkembang lebih luas. Nah, kepolisian juga telah melakukan proses penegakan hukum terhadap juga pihak-pihak yang juga dianggap terlibat. Nah, pendengar, ada pun sejumlah langkah lanjutan terus juga disiapkan di antaranya yaitu penguatan sistem keamanan lingkungan atau Satkamling dengan melibatkan juga Polri, TNI dan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, penerangan lingkungan dan juga penanganan peredaran minuman keras ini juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di wilayah tersebut. Kapolres juga mendorong pertemuan antara tokoh masyarakat untuk juga bisa membangun kesepahaman bersama, termasuk juga memperkuat peran hukum adat dalam menjaga keterlibatan. Sedangkan Dandim 1413 Buton Letkol Infantri Yoni ini menilai persoalan tersebut perlu juga diselesaikan secara bersama-sama agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nah, Dandim juga mengusulkan kegiatan yang nantinya dapat juga mempererat hubungan warga Takimpo dan juga Kombeli seperti olahraga maupun juga kegiatan adat.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Berdasar dengan hadirnya informasi dari Kabupaten Buton mengenai Forkopimda Buton perkuat langkah bersama jaga Kaptitmas Takimpo Kombeli, maka kami cukupkan program acara Kepton pagi ini dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda dalam program acara Kepton pagi ini. Kamera pada Jumat tetap stay tune di 97,8 MHz. Nantinya ada rekan kami ya, yaitu rekan Rizka yang akan juga menemani Anda dengan beragam informasi dan juga beberapa program acara hiburan yang nantinya akan hadir di edisi siang ini, tepatnya tanggal 29 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Baik, pendengar, selamat siang ya. Saat ini kota bau-bau ya, cuacanya agak redup-redup gimana gitu ya. Nah, ini sempat heboh juga sejak siang kemarin, yang dimana langit Buton ya, Kepulauan Buton, kota bau-bau khususnya dilimuti asap yang tentu ini diduga akibat kebakaran hutan di Papua Selatan. Jadi sampai dengan hari ini itu masih intensitas kita melihat juga masih sama seperti kemarin siang ya. Dan ini menurut pengamatan BMKG sendiri, fenomena ini tampak di wilayah Kota Bau-Bau, Kepulauan Buton itu sejak jam 1 siang kemarin dan bertahan sampai jam 3 sore. Dan sampai hari ini juga ya, masih keruh, keputihan, sehingga jarak pandang turun juga ke 8 km. Dan juga ini memastikan ini bukan kabut uap air, tetapi ini adalah asap ya. Jadi saat ini titik panas di 4 wilayah kerja BMKG Bau-Bau menurun. Sejak Senin baru tercatat 3 titik, artinya sumber asap kemungkinan besar bukan dari kebakaran di Kepulauan Buton atau daratan Sulawesi Tenggara. Ini diduga kuat asap tersebut merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan berskala besar di Papua Selatan, bercampur asap dari Maluku yang terbawa angin regional dari arah Tenggara melintasi Laut Banda dengan jarak dari Merauke ke Bau-Bau itu sekitar 1.800 km. Dan BMKG Bau-Bau juga memprediksi selama pola angin dan kebakaran di wilayah sumber belum berubah, maka ini juga masih berpotensi sama ya untuk beberapa hari ke depan. Untuk itu baiknya dikurangi aktivitas luar ruangan, perbanyak minum air putih, menutup jendela saat asap terasa pekat, tidak membakar lahan atau sampah, sehingga juga pengguna jalan, transportasi laut dan penerbangan agar lebih waspada penurunan jarak pandang saat ini. Dan untuk Anda juga, untuk informasi selanjutnya bisa mengupdate aplikasi info BMKG dalam atau di laman www.bmkg.go.id. Baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya, dan saat ini juga beberapa masyarakat masih masih mengeluhkan ya dengan asap yang terjadi di langit kota Bau-Bau. Baik pendengar, kita akan kembali sesaat lagi, tetap stay tune di RRI Bau-Bau.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel Rp30.000. Kalau jeruk, hanya Rp25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel Rp15.000 dan jeruk hanya Rp10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Oke, baik pendengar ya. Saat ini 49 menit lebih ya, lewat dari pukul 10 pagi. Oke, kita ada beberapa informasi lagi untuk menemani kebersamaan Anda yang saat ini mungkin Anda sedang beraktivitas, menyelesaikan pekerjaannya ya. Di siang hari ini ya, menuju pukul 11, tetap jaga kesehatan Anda tentunya, dan jangan lupa juga untuk penuhi air putih agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Baik pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran kami selain di 97,8 MHz, bisa juga Anda download RRI Digital di App Store maupun di Play Store Anda. Oke, ini ada informasi untuk Anda. Tentang super flu ya, kasus super flu H3N2 ya. Ini kasus ini, ada lagi ya nama flu ya. Oke, jadi berdasarkan pemantauan dari Kementerian Kesehatan pendengar, hingga minggu ke-38 2026, ini kasus apa namanya? Kasus influenza A H3N2 subklade justru lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Kemenkes mengungkap influenza A subtipe H1N1 PDM09 lebih banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan influenza H3N2 subklade K yang belakangan ramai disebut dengan super flu ini. Jadi Kemenkes telah mencatat 22 kasus ya super flu ini, sedangkan di tahun 2025 jumlahnya mencapai 166 kasus. Dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Dr. Andi Saguni menyampaikan, super flu ini menjadi subtipe yang dominan di Indonesia. Istilah super flu yang digunakan masyarakat merujuk pada influenza A H3N2 subklade K, bukan nomenklatur resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO maupun Kemenkes. Jadi tahun ini turunnya dibanding dengan tahun

memasuki minggu ke-38. Sebenarnya ini H1N1 dan H3N2 ini sebenarnya sama-sama flu musiman ya. Dimana kalau cuaca sudah kurang bagus, peralihan cuaca juga pasti kita akan terkena flu ini gitu. Jadi memang super flu ini memang menimbulkan pemahaman yang beberapa orang ya keliru karena adanya super yang dapat diasosiasikan dengan tingkat keparahan penyakit. Sebenarnya ini hanyalah sebuah istilah, adanya pengertian ataupun pengalaman yang keliru. Oke, baik pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menemani kebersamaan Anda, apalagi yang lagi di perjalanan ya ke suatu tempat, tetap berhati-hati ya. Oke. Setelah ini ada request lagu yang akan menemani Anda hingga pukul 12 siang. So, tetap stay tune terus di RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di program request lagu. Jadi untuk Anda yang bergabung, silakan ya, sudah ada di ujung telepon. Halo.
1: Request lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Albert di Kerato.
0: Oke, Albert, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Oke, yang ada saja dulu di situ.
0: Oke deh, silakan. Namanya apa siapa ini?
1: Oke.
0: Mau menyapa Halo? Siapa? Mau menyapa siapa?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Selamat mendengarkan. Buat orang Keraton, SBI. Besok tanggal 30 September, jaga sumur, jangan sampai disake untuk orang yang diculik. Disake untuk membawa orang yang diculik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut lagu.
0: Salam request lagu. Terima kasih ada Albert ya di Keraton Buton yang sudah bergabung untuk penelpon pertama kita ya tentunya. Oke, baik, di penelpon kedua kami tunggu kembali. Silakan bergabung di 0402 2823 994 atau di 0822 5972 2994.

Sama Riris, kan nantikan deringan telepon Anda kembali. Kita dihibur dulu ya. Saya Alba, pilihkan saja lagunya Titi DJ ya. Oke, baiklah, nanti kita akan balik kembali untuk sesi kedua. Tetap di RRI Bau-Bau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik pendengar, masih di request lagu. Saya sapa lagi di ujung teleponnya. Halo, request lagu.
1: Halo, assalamualaikum, request lagu.
0: Siapa di mana?
1: Alin dari Kendari, Mbak Rika.
0: Mbak Alin di Kendari.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Alin, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ruth Sahanaya.
0: Yang mana itu?
1: Keliru.
0: Keliru?
1: Iya.
0: Keliru. Oke. Silakan.
1: Lagunya yang pertama buat Mbak Rizka, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Uh-uh.
1: Ada juga Rani, ada juga Mas Andi, ada juga Bang Ucan. Ada Bapak Andi, sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Bunda Hani buat semua aja Mbak yang lagi menutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Alin yang sudah bergabung juga di... Oke, baik.

0: Oke, baik benar kita sapa lagi di ujung telepon. Halo.
1: Ya, Mbak Rizka.
0: Iya, Bang Andi. Silakan, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rizky Astria.
0: Yang mana itu?
1: Biar semua hilang.
0: Yang mana?
1: Biar semua hilang.
0: Biar semua hilang. Hilang di mana juga dan ini.
1: Jalan.
0: Oke, silakan namanya Pak siapa ini?
1: Lagunya buat Mariska dan pacarnya sama Tuhan selalu bagus lagi bersama keluarga. Semoga rezekinya semakin banyak.
0: Amin.
1: Ya buat Mbak Alin tadi, Mbak Rani, Mbak Sari, terutama Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mas Galo, Mas. Oh yang Ucang, Andi, Batang, Faiz, Ucang, dan semua pendengar tanpa kecuali salam tetap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Oke, di ujung telepon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernama Sari atau Rani ini?
2: Rani.
0: Oh, Rani. Oke. Rani, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Dian Piscesa.
0: Judulnya?
2: Penampitannya.
0: Silakan menyapa siapa ini?
2: Oke, pertama-tama buat Mbak Rizka, selamat beraktivitas. Semoga selalu bahagia bersama keluarga di rumah, insya Allah amin.
0: Amin.
2: Terus, barusan lewat tadi ada Alin, terima kasih atas sapaannya. Semoga selalu bahagia bersama keluarganya. Juga ada Bunda Hani, Bunda Emil, Bunda Tiara, Bunda Bobo, ada Bang Ucan, ada Integar, Bung Albert, Bung Angko, Bang Andi, Purnama Sari, Mbak Sari, Mas Galu. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena saya sudah punya 3 lagu, langsung ya Rizka hadirkan. Setelah ini kita akan masuk di sesi terakhir.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, baik pendengar ya, sudah kita di sesi terakhir. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Faiz.
1: Lagu barat dulu nih, Barca.
0: Apa itu?
1: Michael Jackson, Black or White.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
1: Ya, buat Mbak Rizka. Semoga dipanjangkan umur, beri kesehatan, saya selalu bersama keluarga. Buat operator juga. Buat Bang Ujang, Bibi Tombari. Buat Bang Ansi Dorong Hoga. Saya mau menyapa sampai terkecuali. Mbak Rizka. Bisa saya kasih masukan kah sebagai publik?
0: Apa itu?
1: Tapi dengan tidak mengurangi kehormatan ini Mbak Rizka ya. Ini bukan kritikan tapi cuma masukan.
0: Oke, aman.
1: Kalau bisa itu Mbak Rizka, jangan setiap lagu layanan jingle-jingle terlalu banyak itu setiap lagu itu. Itu masukan saya Mbak Rizka.
0: Apa saya kurang jelas apa?
1: Setiap lagu itu jangan ada iklan, minimal barang 4 lagu iklan. Kalau keseringan tiap lagu kita lama menunggu Mbak Rizka.
0: Nggak bisa, sudah aturannya begitu Bang Faiz.
1: Tapi kalau saya mati di Riri Kendari, di Tual, di Ambon itu bahkan tidak ada Mbak Rizka.
0: Saya kurang tahu kalau itu ya, karena mungkin tidak didengar. Soalnya kita dapat teguran juga kalau itu.
1: Nah, cuma ini masukkan saya namanya.
0: Aman.
1: Oke, Mbak Rizka ya, maaf ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar ya, sesi terakhir ya yang belum bergabung. Kami masih tunggu tentunya ya di siang hari ini.

Baik, untuk informasi cuaca peringatan dini ya, bisa Anda selalu update di laman rri.co.id khusus RRI Bau-Bau ya. Dan juga bisa di aplikasi Info BMKG ya. Jadi situ bisa kita update informasi terkini Kota Bau-Bau. Apalagi kita kan mau dalam perjalanan gitu ya, bisa kita cek dulu informasinya. Oke, baik, kami tutup request lagu. Nanti ada Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini berita olahraga. Jadi terima kasih yang sudah bergabung di siang ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, di Azzurri, Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
4: Dua
3: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
4: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga adalah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir

0: kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia

0: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
1: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan

partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Nitiloli.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak abis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Riana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2020, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zeng, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari

mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya,

RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan atau sedang mempersiapkan diri untuk menyantap makan siang, semoga saja dengan Anda beristirahat bisa membuat Anda lebih semangat lagi nanti untuk beraktivitas ya, melanjutkan pekerjaan hingga sore hari nanti. Kami antarkan Anda dengan sajian musik jazz, musik siang ini menemani Anda beraktivitas. Untuk Anda di perjalanan tetap berhati-hati di jalan ya. Kami terus dengarkan RRI Bau-Bau di 97,8 MHz. FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.

sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Baik pendengar, kita ke RRI Kendari mengikuti penyampaian Warta Daerah Siang.

0: ya kabut putih, tapi sebetulnya itu bukan kabut karena kelembabannya kemarin itu sangat rendah, Bu. Nah, kami duga itu asap dari hanya pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin tenggara begitu, Bu. Ini kalau misalnya konsisten masih angin tenggara sampai selatan, dampaknya bisa beberapa hari ke depan, apalagi misalnya tidak ada hujan, Bu ya.
1: Adi mengatakan kondisi langit keruh akibat asap berpotensi masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut bergantung pada pola angin dan perkembangan kebakaran di wilayah sumber asap. Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Anak-anak, lansia dan ibu hamil serta masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta memperbanyak minum air putih. Masyarakat juga diimbau menutup jendela ketika asap semakin pekat dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang akibat asap. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan pangkalan LPG 3 kg untuk memastikan penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ferry Musafir.
3: Kita himbau untuk seluruh pangkalan agar menerapkan harga sesuai dengan HET. Dan kemudian dihimbau juga untuk tidak menjual kepada pengecer.
4: Pemerintah Kota Kendari akan mengawasi secara ketat pangkalan LPG 3 kg yang tidak menjual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 per tabung. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin mengatakan, harga tersebut ditetapkan berdasarkan Pergub Sulawesi Tenggara nomor 74 tahun 2022 dan telah mencakup biaya tebus, non-cost output, serta margin pangkalan. Pemerintah juga menghimbau pangkalan tidak menjual LPG bersubsidi kepada pengecer, tetapi memprioritaskan rumah tangga sasaran, pelaku usaha mikro, petani dan nelayan yang telah terdaftar. Berdasarkan data Pertamina, terdapat 1.074 pangkalan LPG 3 kg di Kota Kendari yang menjadi bagian dari jaringan distribusi kepada masyarakat.
3: Nah inilah kemudian kita himbau untuk seluruh pangkalan agar menerapkan harga sesuai dengan HET. Dan kemudian dihimbau juga untuk tidak menjual kepada pengecer. Nah, tapi diutamakan kepada rumah tangga sasaran, mikro, petani, nelayan, sesuai dengan yang terdaftar di masing-masing pangkalan. Sanksinya sesuai dengan ini kita akan lihat nanti di lapangan seperti apa, apakah dia pelanggarannya menjual di atas HET ataukah menjual di luar dari sasaran, nanti sesuai dengan kondisinya.
4: Syarifuddin mengatakan, pangkalan yang menjual LPG di atas harga eceran tertinggi atau tidak sesuai sasaran akan dikenai tindakan secara bertahap sesuai bentuk pelanggaran, mulai dari teguran hingga penghentian operasional. Pengawasan diperkuat menyusul laporan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman telah meminta lurah untuk mendata pangkalan yang bermasalah dan segera melaporkan kepada pemerintah daerah. Pangkalan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin dan penutupan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga dapat melaporkan penjual LPG di atas harga eceran tertinggi kepada pemerintah daerah atau melalui layanan 112. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Dinas Perikanan Kota Kendari mencatat, perputaran nilai ekonomi hasil tangkapan laut mencapai Rp473 miliar rupiah, seiring melonjaknya volume produksi perikanan. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
5: Sektor kelautan dan perikanan di Kota Kendari menunjukkan kinerja menggembirakan di tahun 2026, terlihat dari meningkatnya volume hasil tangkapan nelayan lokal. Diketahui dari catatan statistik Dinas Perikanan Kota Kendari, total produksi perikanan tangkap pada semester 1 2026 berhasil menembus angka 15,77 juta ton. Pencapaian ini naik hingga 17,79% dari posisi semester pertama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 13,38 juta ton sekaligus menyumbang nilai produksi daerah sebesar Rp473 miliar. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan peningkatan signifikan ini tidak lepas dari kerja keras para nelayan. Kendati demikian, tantangan perubahan cuaca ekstrim masih menjadi faktor penentu fluktuasi hasil tangkapan nelayan di laut.
6: Untuk data kita semester 1 tahun 2026, hasil tangkapan ikan dalam ton itu ada 15.000 ton, 771.336 ton. Berarti dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu hanya 13.000 sekian ton. Berarti di semester 1 2026 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 17.79%. Tapi masih ada kendalanya juga, perubahan cuaca, iklim itu yang berpengaruh juga dengan hasil tangkapan kita.
5: Kondisi ini, lanjut Makmur, menegaskan betapa besarnya pengaruh faktor alam terhadap aktivitas pelayaran nelayan. Perubahan pola iklim, kondisi gelombang, hingga pergeseran musim ikan menjadi tantangan rutin yang harus dihadapi armada penangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus memperkuat mitigasi bagi para nelayan. Langkah pendampingan dan pemantauan informasi cuaca secara berkala diharapkan mampu membimbing nelayan agar tetap aman melaut dan dapat menjaga stabilitas pasokan ikan di daerah hingga akhir tahun.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lainnya. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansa.
7: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
8: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
7: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
8: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara meminta warga turut serta aktif mengawasi pergerakan kegiatan warga negara asing yang berada di wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
9: Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor wilayah Sulawesi Tenggara minta dukungan seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif mengawasi keberadaan warga negara asing di daerah ini. Ajakan ini ditujukan guna menjangkau pelanggaran yang mungkin luput dari pantauan petugas, terutama terkait dugaan ketidaksesuaian izin tinggal serta aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra Aswar Anas menyampaikan pengawasan keimigrasian tidak dapat berjalan maksimal hanya dari pihak aparat saja. Keterlibatan warga yang tinggal di lingkungan sekitar justru menjadi kunci utama mendeteksi hal-hal yang mencurigakan secara dini.
10: Ada warga negara asing di tempatnya dan diduga melakukan keonaran atau pekerjaan yang tidak sesuai, tolong disampaikan sama kami, Pak. Dan kan kita akan ragu-ragu terhadap siapapun warga negara asing yang berada di Sulawesi Tenggara yang tidak sesuai dengan visa dan jenis pekerjaannya, kami akan lakukan pemeriksaan, dan kalau terbukti kami akan lakukan penegakan hukum bisa berupa pendeportasian.
9: Ia menjelaskan banyak kasus pelanggaran baru terungkap setelah adanya informasi dari warga. Pelanggaran yang dimaksud meliputi pemanfaatan izin kunjungan untuk bekerja, tinggal melebihi batas yang ditetapkan, hingga beraktivitas di bidang yang tidak sesuai persyaratan keimigrasian. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat dan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Aswar juga mengingatkan keberadaan orang asing harus memberikan manfaat sekaligus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan bukan sekedar kewajiban, melainkan bagian dari menjaga ketertiban umum serta melindungi kesempatan kerja warga setempat. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Sulawesi Tenggara diharapkan semakin menyeluruh dan responsif, sehingga setiap kehadiran warga negara asing benar-benar sesuai aturan, tertib, dan tidak merugikan kepentingan daerah.

berbau sejak dua hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan pangkalan LPG 3 kg untuk memastikan penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan kunjungi website resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu Cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak kah? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Mati omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung emang lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Gitu ya. Aku kan agak bingung dia kan merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi iya kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, RRI itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Aku juga. Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul, sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh spill ya, spill aja jadinya.
2: Tapi spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini Kak Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Mm-hmm. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes, tapi kayaknya kok kayak
2: aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya ya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: yang mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oh, okay.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu
1: mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya.
1: Mm-hmm.
2: Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Mm-hmm. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh ya, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semua.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang terakhir di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makarado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus namanya putrinya Nela Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Ya.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid, ya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Lola Asri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau
1: gitu.
0: Gimana tuh?
2: Hah? Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayak.
2: Ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Ya, kan, ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia.
2: Beda. Itu presenter ya.
1: Oh,
2: ya
1: itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya dari Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini tapi ngomong-ngomong bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke okay, deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya karena enggak ada belakangnya kan memang. Heeh,
1: karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya. Ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Iya, gitu. Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo ya. Memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Silakan Bung Benijo, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya. Album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga
0: silakan.
4: Orang ya. Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum, kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga, Kak Eli.
5: Ya, kayaknya begitu. Saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh. Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, makin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah seneng banget.
0: Oh,
1: Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
1: Halo.
6: Bang Natvi di sini, Bang Isan, Bang Yudi,
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, ada lagi satu lagi.
1: Ya, iya lagi. Oke.
6: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya.
0: Siap. Ya. Ditunggu ya, Pak Hana.

0: Mas Ari di Samarinda.
1: Bukan. Halo.
0: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
0: Oke, okay, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Oh, oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
0: Halo.
2: Ya.
0: Iya, Mas Ari mau siapa, tanya apa nih?
2: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, okay, baiklah Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu ya Mas Ari ya.
2: Iya.
0: Iya, thank okay. you Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
0: atau
1: tadi.
0: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
1: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
0: Satu lagi nanggung.
1: Satu lagi kita okay. terima.
0: Halo. Telepon.
1: Selamat siang.
3: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
3: Dari Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
1: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
3: Di Solo, Kak.
1: Oh, okay, di Solo.
0: Mbak Oma di Solo.
1: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
1: Gitu. Oke, okay, itu aja.
3: Boleh salam dikit nggak?
1: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
3: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di.
1: Halo.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi.
0: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album.
4: Ya.
0: Nah itu ada nggak lagu yang
4: hits gitu? Ya.
0: Hits gitu.
4: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya remake, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri, nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
0: baru semua.
4: Karena semua baru.
0: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
4: Betul,
0: ini kan
4: Adrian.
0: Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
4: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
0: Jadi bersaut jatuhnya
4: iya,
0: di sini.
4: Betul.
1: Lanjut ada siapa lagi?
0: Bakatnya,
1: oh, bakatnya
0: turunan enggak?
1: Atau
0: turunan.
1: Tanjakan?
4: Atau didang apa turunan apa tanjakan? Benar juga ya.
0: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
4: Wow, sama.
0: Eh?
4: Tapi sama anakku.
0: Sama.
4: Kalau bakat
0: ada dari keluarga?
4: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
0: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
4: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
0: Cilapop
4: untuk
0: ya?
4: Betul.
1: Untuk
4: pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
0: Kali ya.
4: Bisa jadi.
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
0: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
1: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
0: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
4: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Dari situ kita disuruh bikin lagu di situ.

0: itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
0: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya. Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
1: Mistisnya kuat ya.
0: Itu juga. Jadi masih apa ya?
1: Belum terjamah lah.
0: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke.
0: Ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya
0: gitu. Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing.
0: Sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
0: Capek sih. Gak bener
1: usah
0: deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Ayo.
2: Ditantangin.
0: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan gak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang kenapa nggak lagu aku sih gitu?
2: Oh iya
0: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang kuingin kau tahu ini. Itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun
1: itu
0: gunung kayaknya kalau
1: lagu
0: dengerin
1: galau
0: ya.
1: Aku soalnya dulu juga
0: ya
1: salah
0: kan?
1: Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun ya, kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Be
1: ya.
2: Sampai mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271212. Ku ingin kau tahu.
0: Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget.
0: Belum.
1: Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya?
1: Mm-mm.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya. Gini nih, kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Bukan. Lihatlah. Bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh ya. Biasa saja.
1: Bisa aja Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya apa?
3: Ya. Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya?
1: Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Jadi pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gura Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astri, selamat Yudi, selamat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini. Nah,
0: dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
4: Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista enggak sih?
0: Inul lama, ya.
4: Lama. Allah, lagu saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan. Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
2: Oh, bukan. Bukan.
4: Oh, sorry ya, sorry. Tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan.
2: Iya. Yeah.
4: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua?
4: Yang kelima atau keberapa tuh?
1: Enam. Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke, okay. Saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu.
0: Okay.
4: Pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu.
0: Siap.
4: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Oh, tetangga saya iya, ternyata.
4: Kedua, bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Masrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya maksudnya lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap. Apakah begitu?
0: Siap.
4: Mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
5: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
5: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Ah, siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
5: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Yes, betul.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astrid ini?
2: Coba.
5: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Yang mana Pak?
5: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya. Oh, iya.
1: Lagunya dari TV 7.
5: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
0: Benar.
2: Iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada
0: Tito,
1: kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
2: Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kotak enggak tahu.
5: Kalau kayaknya iya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Garasi. Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band itu.
0: Iya.
1: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
2: Ini soloist semua sih.
5: Iya kan?
1: Cilapop. Kalau Cilapop
5: soloist. Semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
5: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
5: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama. Bukan
1: gitu. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
5: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
2: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
5: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, Aku di Sini tuh untuk siapa?
2: Ya.
1: Siap. Oke. Okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo.
5: Bisa di halo?
1: Iya. Ya.
5: Nanti bisa dibawain gak kira-kira?
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke boleh.
5: Oke.
0: Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi. Bisa.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
5: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
5: Yo, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan Odo.
2: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue.
0: Ya tahu lah kan. Ini juara apa dangdut?
1: Dangdut juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri tadi.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih. Ruang rindu nih.
6: Selamat siang. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih.
0: Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
2: Selamat
6: selalu. Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Memang lagunya terpukau Rama. Ya
6: udah lagu-lagunya banyak yang booming
1: banyak
6: dari Mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau. Ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu Mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma tolak. Kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh,
6: ya.
0: Oh siap. Salam. Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh, iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Mas
7: Yosi. Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, iya, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau nggak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Okay. Nah itu loh, ada nggak feel yang kayak enaknya ternyata itu loh.
0: Oh, siap siap siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
2: Yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Ditunggu ya Mas Itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaan.
0: Oke. Okay. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Oh, ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan silakan Pak Ahmad.
8: Lancar dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Iya, kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke. Okay.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Oh, ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Oke. Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Oh, terima kasih.
1: Okay. Ungger. Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih, kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
2: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih mateng ya, lebih mateng. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Genic. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah
1: sepuh
2: malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Okay.
2: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya ya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
2: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, enggak salah ya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ceritaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Oh, ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda nggak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
1: sekarang,
2: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Okay. Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
2: gak kayak
1: betul,
2: zaman
1: betul
2: dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
2: Betul,
1: namanya ya diurusin sama ngurus sendiri.
2: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang atau apa, gimana?
2: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
2: sebetulnya
1: berkarir.
2: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
2: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan oke, nah itu tuh itu rasanya beda banget.
0: Oke. Okay.
2: Iya, rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri.
2: Bikin sendiri terus akhirnya keluar terus akhirnya ternyata
1: diterima.
2: Diterima dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
2: Gimana sih rasanya
1: relate gitu lah sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Hmm. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya. Album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Oh, ya. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya,
1: gitu
2: ya. Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya.
2: Betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset.
1: Betul.
2: Okay. CD ya luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
2: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
2: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform itu ya.
2: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
1: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
1: Label
2: betul.
1: Yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
2: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik baik baik baik baik baik baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin Kau Tahu.
0: Ku Ingin Kau Tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silahkan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi, ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya?
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun.
2: Meskio kon.

0: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi
0: diajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iso iya.
0: Wes aja dilepas iki Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa kakak?
0: Suka makan gitu apa ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya gitu ya. Saya mau kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Serius? Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Beni Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan.
1: Iya, cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi? Sebentar.
0: David Siburian itu ya?
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
1: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardaniah nih salah. Di Lampung.
1: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Gucci.
1: Oh Lampung.
0: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
1: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Au.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada enggak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
0: Apa tuh mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apa lagi Mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Amban?
0: Udah plan.
1: Plan tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke.
0: Kayak CD, kaset gitu.
2: Iya, entah CD, entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh. Ya
0: dan dengan hits-hits singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 20 tiga ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Mata Dinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya.

0: dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
1: Iya pasti ada lah ya,
0: pasti
1: yang kayak
0: ada,
1: gitu ya.
0: Pasti
1: banyak
0: ada banget,
1: pasti
0: banyak sih.
2: Oke. Okay.
1: Moga ya.
3: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
1: Mm-hmm. Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudulku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu, dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Asset Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
2: Siap.
1: Dan semoga begitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
2: Oke, okay.
0: Sampai sih pasti.
2: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
1: Oh, iya
0: ditunggu
1: dong.
0: Banget kedatangannya ke sini.
1: Please undang kami.
2: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
2: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
2: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena udah di ujung ini.
2: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isantarore, dan bye. Juga bintang tamu kita Kak Astrid.
1: Astrid,
0: iya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ya banyak pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu ya bersama kami tentunya RRI Bau-Bau. Dan di sore ini pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti dialog kentongan dengan judul Musim Kemarau ISPA Mengintai. Bersama rekan kami di sana ada Jihan Benazir. Selamat mengikuti.
1: 3.000 orang bukan, tapi kasusnya yang 23.000.
2: Oh oke, okay. Kayaknya ini harus diluruskan juga. Betul. Gitu ya. Karena ya, jangan sampai 23.000 manusia semua,
3: memang manusia ya, gitu. Penderitanya sama, ya, penderitanya okay, sama.
1: Bisa jadi dia di Januari dia, di Februari dia, ya, di Maret dia, gitu.
3: Okay. Jadi berkunjungnya berulang.
2: Berulang ya, gitu ya. Berarti kapan nih Bu, kalau misalnya kita bisa mengatakan bahwa kita harus kembali lagi nih ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan lagi nih?
1: Kalau ISPA ini biasanya ada beberapa kasus itu yang sebenarnya orang dengan tingkat imunitas tubuhnya bagus, itu sebenarnya sudah ISPA, tapi biasanya akan sembuh walaupun sebenarnya tanpa melakukan pengobatan.
2: Oke.
1: Nah, tapi di beberapa kasus ada juga orang yang memang sudah mempunyai faktor risiko, misalnya pada anak. Nah, ini yang kita waspadai pada anak, apalagi kalau sudah masuk dalam kategori pneumonia.
2: Okay.
1: Ya, karena tingkat kematian akibat pneumonia ini tinggi kalau dia ditemukan pada balita khususnya. Dengan beberapa orang yang sudah kita kategorikan sebagai orang yang risiko tinggi, yaitu orang yang mempunyai penyakit misalnya HIV, misalnya dia DM juga, terus ada beberapa penyakit penyerta, ditambah lagi kalau dia juga sudah masuk dalam kategori lansia.
2: Okay.
1: Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh ispanya itu bisa berat. Ya, biasanya bisa menyebabkan sampai dengan nafsu makannya juga terganggu, terus tidurnya juga terganggu. Nah, kalau nafsu makan dengan tidurnya yang sudah terganggu, ini akan mempengaruhi sistem yang ada dalam tubuhnya kita, begitu.
2: Oh, okay. Nah, tadi kan katanya ya bisa mungkin ya sembuh sendiri gitu.
1: Betul.
2: Ya. Sebenarnya yang membedakan ini ISPA, ini cuman kalau ini baru batuk biasa aja, atau pilek biasa, itu gimana tuh?
1: Sebenarnya ISPA ini banyak macamnya.
2: Oh, oke.
1: Banyak macamnya. Flu pun bisa dikategorikan sebagai ISPA, ya. Bisa dalam bentuk influenza, terus bisa dalam bentuk COVID-19, bisa dalam bentuk pneumonia, bronkitis, faringitis, itu masuk semua dalam kategori ISPA.
2: Oh, ngerti.
1: Iya.
2: Jadi semua yang berhubungan dengan pernafasan,
1: saluran pernafasan
2: masuk di ISPA.
1: Betul.
3: Ya, masuk batuk juga ya,
1: makanya banyak
3: itu.
1: Makanya banyak,
2: termasuk saya ini ya.
1: Iya, sekarang lagi pakai masker.
2: Lagi pakai masker dulu ini
1: ya,
2: sekarang.
1: Terima kasih karena sudah peduli dengan kesehatan orang sekitarnya.
2: Betul ya. Oke. Oh, jadi paham. Jadi memang semua yang berhubungan dengan pernapasan itu sebenarnya masuk dalam kategori ISPA, tapi beda-beda lagi nanti cabangnya.
1: Betul.
2: Gitu istilahnya, kayak gitu.
1: Tergantung penyebabnya apa.
2: Oke, siap. Saya ke Pak Anwar dulu gitu ya. Kalau sampai sekarang di Puskesmas Perumnas ya berarti ya.
3: Iya.
2: Itu sudah seberapa, maksudnya banyakkah pasien yang mengeluhkan mengenai hal ini?
3: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari berdasarkan data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, terjadi peningkatan. Dari sampai bulan 8 Agustus tahun lalu, di data 2025 itu 3.530. Sedangkan untuk data tahun 2026 bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang Ibu Kabid secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Mungkin salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan dengan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat, kami tidak melihat dari konteks kuratif pengobatan, di mana puskesmas itu lebih kecenderungan pada promosi KIE dalam hal ini dan pencegahan. Untuk penanganan di puskesmas itu ada berbagai hal yang kami lakukan terkait ini. Penanganan ISPA melihat potensi peningkatan mulai terlihat dengan banyaknya kasus, malahan bukan lagi yang kategori yang berisiko baik pada balita maupun lansia. Data yang kami ambil tahun 2026 itu usia produktif dominan ya. Usia produktif artinya apa? Paparan polutan itu mungkin di saat mereka terserang oleh polutan tersebut, mungkin dalam keadaan imunnya tidak optimal, sehingga muncul. Walaupun memang secara umum ISPA itu dengan sendirinya bisa sembuh, dan sembuh dengan catatan kemampuan imun dalam tubuh itu mampu, mampu dengan sendirinya optimal. Yang kedua, kami menyampaikan di masyarakat penerapan PHBS, dalam ini hygiene dan sanitasi. Teman-teman programnya yang beberapa program terkait dengan penanganan kasus ini kan penyakit ISPA ini terintegrasi dengan berbagai program, termasuk di Keseling itu ada namanya pengukuran PM 2,5 dengan pengukuran 10 ppm, 10. Dari itu kami mengambil kesimpulan dari hasil pengukuran itu terdapat nilai-nilai toleransi, walaupun memang secara random di tempat-tempat umum maupun di rumah. Nah, kalau yang lain bentuk edukasi lagi itu ketika kami melaksanakan kegiatan pertemuan lintas sektor, kami mengedukasi masyarakat setempat, karena ini sasaran di pada masyarakat itu khususnya angka yang tertinggi itu di masyarakat itu tuh potensi sebenarnya. Makanya kami selalu menghimbau kalau misalkan tujuan di luar tidak bermanfaat, perbanyak di dalam rumah, paling tidak menggunakan masker, dan diusahakan pembakaran sampah itu ditiadakan. Nah, ini salah satu solusi yang kami lakukan di Puskesmas dalam rangka mengurangi, walaupun memang secara teoritis, secara penelitian tidak serta-merta akibat polutan akan mempengaruhi, tapi secara fenomena yang ada, karena berdasarkan data saya update juga dari Kemenkes, Juni-Juli yang tertinggi itu kurang lebih 13.000, yang tertinggi dari Kalimantan. Ya. Apa hubungannya dengan itu? Kahutla, kebakaran. Alhamdulillah Kota Kendari, Sulawesi Tengah khususnya, dan ya, paling khusus di Kota Kendari, pembakaran-pembakaran itu hampir tidak ada lagi. Kecuali polutan berupa debu. Yang PM 2,5 dan PM 10 itu. Yang mungkin penyebab, salah satu penyebab dari penyakit ISPA itu sendiri. Okay.
2: Berarti tetap mengedukasi juga sebenarnya ke masyarakat mengenai hal ini supaya nggak panik juga gitu kan ya. Batuk-batuknya jangan kok dekat-dekat gitu kan. Oke, okay, tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari Puskesmas Perumna sendiri, yang ISPA ini, yang terkena penyakit saluran pernafasan akut ini, yang datang ini apakah memang masih ringan kebanyakan, atau memang yang sudah harus, atau yang cukup berat seperti itu, kalau yang sekarang-sekarang nih Pak?
3: Kalau saya melihat dan sempat saya komunikasi, awalnya semua panggil tadi dokter penanggung jawab klaster 2 atau klaster 3 terkait dengan pemeriksaan pasien-pasien, cuman kebetulan bersamaan tadi untuk klaster 3 pertemuan TB, klaster 2 dia apa ada pertemuan di luar dari pertemuan untuk klaster 2 juga, sehingga saya mempertanyakan dengan beberapa hal, termasuk apakah mereka dalam kondisi buruk mereka datang, tidak, cuman mereka sudah influenza dan batuk. Sudah influenza dan itu mempengaruhi tidurnya mereka semalam. Itu sampai sekarang pun alhamdulillah penanganan itu teratasi di sampai di pelayanan dasar atau di puskesmas.
2: Saya ke Bu Elvi lagi nih. Bu Elvi, ini berarti koordinasinya ada terus ini ya dengan ini. Seperti apa nih Bu?
1: Jadi kita dalam bentuk koordinasinya itu ke puskesmas, karena ya kita hanya sifatnya melakukan, karena yang melakukan kegiatan mencari atau menemukan kasus ISPA ini adalah teman-teman puskesmas. Kita hanya mengamati, ada peningkatan, ada penurunan, ada apa ini. Nah, itu fungsi kami. Tapi memang kewaspadaan itu enggak pernah kita kita lepas, karena itu tadi melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi ketika dia bulan 1 musim hujan, dia bulan ini musim kemarau, itu pasti akan selalu ada penyakit-penyakit tersebut, ditambah lagi dengan dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat gitu. Termasuk jadi edukasinya ini tidak masif. Masif itu dalam artian kita hanya menunggu di puskesmas orang yang datang sakit yang kita berikan edukasi. Tidak. Kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan melibatkan kader, melibatkan PKK. Nah, jadi sekarang yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama, bukan hanya menjadi peran dari dinas kesehatan, peran puskesmas, tidak. Jadi kalau ini kemudian hanya didominasi oleh kami di dinas kesehatan, pasti tidak akan berhasil ya. Kita sudah mengedukasi, tapi ternyata dia tetap tinggal di rumah atau di wilayah yang berpotensi untuk terkena penyakit menular, itu juga pasti akan besar pengaruhnya. Kita sudah mengedukasi, tapi ternyata dia tidak bisa berhenti dari perilaku merokoknya, itu juga menjadi faktor yang bisa memperberat atau meningkatkan resiko dia untuk terkena penyakit. Jadi harus balance antara kemauan mereka dengan kemauan kami, apa yang menjadi teorinya kemudian terimplementasi dengan bagus oleh masyarakat. Jadi ibaratnya cintanya ini tidak boleh bertepuk sebelah tangan.
2: Iya,
1: karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan ini susah.
3: Iya, betul.
1: Kesehatan hanya urusan kesehatan, tapi tidak didorong oleh keinginan masyarakat, itu pasti tidak akan berhasil.
2: Setuju. Pak Anwar, coba tambahkan tentang cinta bertepuk sebelah tangan ini.
3: Betul. Ya memang pada dasarnya kesehatan itu dari apa yang saya sering sampaikan, oleh, untuk, dan masyarakat. Jadi apapun yang dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan Kota Kendari, semua itu untuk masyarakat. Tapi kembali lagi ke masyarakat, apakah ada, bukan bentuk sumbangsi, tapi peran mendukung, punya komitmen untuk membangun, sehingga Kota Kendari, khususnya di wilayah kerja puskesmas se-Kota Kendari itu, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketika kita berbicara adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, insya Allah secara umum kondisi kesehatan di Kota Kendari secara umum akan optimal. Itu.
2: Okay.
3: Tapi itulah, harus balance. Betul. Antara petugas kesehatan dan masyarakat itu sendiri. Ya.
2: Kalau misalnya, lagi-lagi kalau sendiri ya cinta bertepuk sebelah.
3: Iya, betul.
2: Bahaya ini
1: betul,
2: ya.
1: Okay.
2: Ini ada yang menarik. Saya tadi mendapatkan sebuah fakta gitu ya. Katanya menurut WHO 9 dari 10 orang di dunia ini menghirup udara tercemar setiap hari, dan ISPA menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di bawah 5 tahun.
1: Benar.
2: Kita elaborasi dengan yang ada di Kota Kendari untuk anak-anak seperti apa, mungkin dari Pak Anwar dulu. Pak Anwar,
3: Untuk berdasarkan data dulu ya, saya berdasarkan data ISPA, mohon maaf, ISPA itu ada ISPA bukan pneumonia dan ISPA pneumonia. Dan secara DO, definisi personal, kalau yang pneumonia itu saturasinya 95 ke atas, sedangkan ketika dia bernapas bunyi. Itu terkait dengan pengobatan dan ciri-cirinya yang ada dalam pemeriksaan yang seperti itu. Dari berdasarkan data ISPA secara umum ini, data bukan ISPA bukan pneumonia, 0 sampai 5 tahun itu sekarang tahun 2026 329 kasus. Anak itu 232, dan alhamdulillah setelah mereka berkunjung ke puskesmas, tadi Bu Kabi sudah menjelaskan, jadi apa ya, resiko itu salah satunya dalam rumah. Bentuknya merokok. Ketika merokok orang tua itu akan terpapar, dan berapa yang petugas saya, programmer itu yang berkomunikasi dengan mereka, ternyata orang tuanya merokok. Yang kedua, musim kemarau sekarang mereka lebih sering main-main di luar, khususnya anak-anak. Paparan polutan tadi yang debu itu mungkin faktor risknya seperti itu. itu. Terus untuk lansia, antara lansia dengan balita, lebih tinggi balita dibanding lansia.
2: Oke. Okay.
3: Dan alhamdulillah setelah mereka datang berobat dan diedukasi, edukasi pun gini, kami punya layar televisi, kami cenderung sekarang paparkan penyakit menular, paparkan penyakit menular termasuk ispa tadi itu. Dan di dalam pun di klaster itu, klaster 2 maupun klaster 3 ada edukasi dari teman-teman dokter yang mengedukasinya bahaya-bahaya dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan ketika terkena seperti ini.
2: Oke, itu Bu. Siap. Bu Elvi bisa menambahkan mengenai hal ini, kan anak-anak suka banget main di luar ya, apalagi kalau lagi musim-musim kayak gini, main bola, layangan dan segala macam. Kita agak susah untuk melarang juga gitu ya. Padahal juga ternyata ada resiko, faktor resiko lainnya di dalam rumah seperti asap rokok. Ini seperti apa Bu Elvi?
1: Iya. Jadi memang yang kita takutkan ini kalau terjadi pada balita, ya. Jadi balita itu usia 5 tahun ke bawah. Kenapa kita waspada? Karena memang sistem kekebalan tubuh anak yang masih berada di bawah usia 5 tahun ini belum terbentuk sempurna.
3: Belum optimal ya.
1: Jadi dia belum bisa membentengi dirinya dengan tahu yang mana yang kotor, yang mana yang bersih itu. Itu belum tahu. Harus menghindar dari orang yang batuk itu belum tahu. Harus menghindar dari pengasuhnya yang merokok itu juga dia belum tahu ya. Jadi ibaratnya memang dia beresikonya sampai sedemikian beresikonya. Nah, kalau berdasarkan data, ini selaras dengan kami, dengan Puskesmas Perumnas, bahwa kalau berdasarkan potret dari Kota Kendari, kalau berdasarkan usia memang banyak sekali menyerang pada usia balita. Kalau datanya dia masuk dalam urutan kedua dibandingkan usia dewasa tadi, ya. Nah, kalau usia dewasa kan memang kita maklumi karena memang mobilisasi orang yang masih
3: di luar dalam gedung,
1: kategori usia produktif itu tinggi, ya. Tadinya dia di mana, dia di mana. Dan yang masyarakat juga harus tahu kenapa ispa banyak, karena ispa ini adalah penyakit saluran pernapasan, toh yang bisa menular melalui dropletnya orang yang sudah ada ispanya, melalui aktivitas bicara, bersin dan batuk, ya. Jadi sehari pun kita tidak pernah terlepas dari aktivitas berbicara ini. Jadi ketika kita sudah ada flu, kita sudah batuk, kita sudah ada bronkitis, kita sudah ada faringitis, maka selama itu pula orang yang berada di sekitar kita juga berisiko untuk tertular virus yang kita punya, ya itu. Nah, sedemikian cepatnya penularannya sehingga yang tadinya cuma satu bisa berkembang menjadi 10 dalam waktu yang cepat, ya. Karena memang dia, kalau kita berpikir siapa yang tidak pernah berbicara dalam sehari-harinya, bahkan anak-anak kecil pun yang belum bisa melafazkan huruf dengan bagusnya juga dia tidak akan pernah lepas dari aktivitas berbicaranya, ya. Nah, kalau berdasarkan upaya pencegahannya, sekarang kita sudah, karena tingginya angka kematian akibat pneumonia pada balita, Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan satu program melalui program imunisasi, ya. Jadi pada saat usia di bawah 1 tahun untuk menekan angka kefatalitasan akibat pneumonia ini, ya. Jadi pemerintah memberikan vaksin untuk mencegah pneumonia pada balita, ya. Mencegah tingkat fatalitasnya atau kematiannya, bukan berarti tidak terjadi ini pneumonia pada balita, tapi kalaupun terjadi tidak sampai menimbulkan yang namanya kematian pada si balita tersebut. Jadi diberikan sampai dengan 3 kali, ada PCP 1, PCP 2, dan
3: PCP 3.
1: Jadi itu semua sekarang itu sudah, dan dia masuk dalam antigen baru, dia masuk dalam imunisasi baru. Jadi sedemikian pedulinya pemerintah terhadap angka kematian yang tinggi akibat pneumonia ini. Itu yang harus tahu. Terus yang selanjutnya juga kita ya mengedukasi orang yang berada di sekitar balita ini, toh. Jadi di posyandu itu tetap kita berikan informasi bahwa ya kalau bisa dikurangilah aksesnya, toh. Dikurangi aksesnya, apalagi di musim-musim yang rawan seperti ini, ya. Orang yang berada di sekitarnya memang harus kita pastikan orang yang tidak beresiko menularkan ke dia, karena kalau ada orang batuk dia tidak punya kemampuan untuk menutup hidungnya. Nggak sama dengan kita yang orang dewasa. Begitupun kalau dia bermain dengan anak yang seusianya. Jadi kalau dia sudah ada temannya yang sudah ispa, ya yang ispa yang sudah ispa ini tidak tidak tidak akan punya kesadaran untuk menggunakan masker, yeah, menutup mulutnya, yeah, yeah, menggunakan tisu. Tidak sama ketika kita sudah berusia dewasa. Etika batuk itu sudah ada lah, walaupun memang kesadarannya masih sangat kurang, tapi dibandingkan pada saat kita masih usia balita pasti akan lebih kurang daripada yang usia dewasa dan remaja.
2: Oke, ini memang kerja sama semua pihak lagi-lagi nih.
3: Ya, mudah-mudahan banyak masyarakat yang mendengarkan terkait dengan untuk menurunkan fatalitas ini pneumonia melalui imunisasi VCV 1-2. Mudah-mudahan dengan berita ini yang disampaikan oleh Kabid, masyarakat yang belum mungkin mau anaknya diimunisasi VCV 1-2 dan 3 dengan sendirinya mereka mau untuk melaksanakan imunisasi.
2: Oke, nah, itu satu tahun ya tadi ya?
1: Iya, di bawah satu tahun.
2: Oke, siap ya. Jadi memang seharusnya wajib ya untuk para orang tua juga untuk mendapatkan PCV 1-3
3: ya? Iya, seharusnya wajib karena ini program nasional.
1: Iya, wajib
2: ya. Walaupun masih struggle juga ini.
1: Betul sekali, karena itu dia... Kenapa struggle? Karena dia diberikan bersamaan dengan antigen-antigen yang lain. Jadi yang tadinya cuma satu lengan yang disuntik bertambah menjadi ada di paha. Sementara mereka takut dengan efek samping akibat suntikan itu. Biasanya dia tidak mau anaknya sakit, dia tidak mau anaknya
2: rewel kan biasanya
1: setelah imunisasi. Inilah yang menjadi tantangan kami sebagai petugas imunisasi. Tapi alhamdulillah dengan edukasi yang bagus, kerjasama yang bagus dengan kader lintas sektor terkait, kendala-kendala ini ya bisalah kita atasi, walaupun
2: terlewati lah ya satu persatu.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang anti sama imunisasi.
2: Aduh, dari tarikan nafasnya Pak Anwar kayaknya saya juga mau cerita. Coba dong Pak Anwar cerita dong.
3: Ya alhamdulillah untuk penanganan fatalitas khususnya pneumonia di wilayah kerja kami saya rasa optimal, untuk masyarakat sangat konsen untuk pelaksanaan maupun keikutsertaan orang tua dalam membawa anak-anaknya di posyandu untuk imunisasi, ya, baik itu PCV 1, 2, 3 dan untuk tahun ini untuk ya sejak tanggal 1 Oktober nanti ada imunisasi kejar nanti. Ya mudah-mudahan peran-peran kader masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai balita, untuk datang ke posyandu melaksanakan imunisasi kejar. Kalau kami nanti sosialisasi.
2: Gak apa-apa, sekalian aja nih.
1: Mumpung
3: ya, kami nih. Kami sementara mencetak baik bentuk banner maupun bentuk spanduk, dan ada beberapa penyampaian di Facebook kami, flyer. Flyer untuk pelaksanaan imunisasi
1: RRI
3: kejar.
1: Bantu dong, RRI bantu, speak up tentang imunisasi.
2: Harus ini ya, makanya.
3: Dan bukan hanya puskesmas Permenas, 15 puskesmas yang ada akan melakukan imunisasi kejar.
1: Serentak.
3: Serentak ini.
2: Mulai 1 Oktober.
3: Oktober.
2: Pas banget ini ya. Lusa loh.
1: H-2.
2: H-2, oke.
3: Makanya tadi saya berpikir, cocok sekali kalau Ibu Kabid datang di sini, sekaligus itu. Makanya di luar saya sempat singgung, ya mudah-mudahan ini kan muncul di kebetulan termasuk disinggung juga untuk menurunkan fatalitas pneumonia. Muncullah satu antigen imunisasi untuk penanganan itu.
2: Oke. Ya. Jangan lupa ya mulai tanggal 1 Oktober nih pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI Kendari ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, istirahat sejenak terlebih dahulu untuk Pak Anwar dan juga Bu Elvi. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya juga boleh langsung aja di kolom komentar yang ada di YouTube ya, atau melalui via pesan singkat ya di 0813 5450967 untuk di Pro 1 RRI Kendari.

0: Kamu kenapa?
1: Batuk dong, ya kali ngaduk semen.
0: Ya maaf, ini pasti karena kamu gak jaga kesehatan di luar rumah tuh. Harus pakai masker, soalnya cuaca lagi gak jelas.
1: Gak sempet, jadwal padat banget seminggu ini. Duh, pusing. Ah, lega.
0: Gimana, gak sembuh?
1: Pesulap kali aku ya, tiba-tiba sembuh.
0: Kan nanya.
1: Udah mendingan kok.
2: Berhati-hati dan waspada dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Jangan sampai Anda tidak memperhatikan kondisi tubuh Anda. Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, rawan terjangkit virus, apalagi sampai mengalami infeksi. Salah satunya, ISPA. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya ISPA, yaitu mengonsumsi obat pereda demam, obat batuk, dan obat untuk peradangan atau pembengkakan saluran pernapasan. Istirahat dengan cukup, serta memperbanyak minum air putih. Minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk. Dan tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Masih bersama pendengar untuk di program Kentongan sore hari ini, terus berbincang mengenai musim kemarau, kemudian ISPA mengintai ya. Dan kalau misalnya tadi kita bercerita atau banyak berdiskusi mengenai ISPA, kemudian juga faktornya salah satunya itu adalah polutan, debu dan segala macam, apalagi sekarang kemarau. Padahal ternyata ISPA sendiri juga bisa mengancam dari dalam rumah, dari sirkulasi udara ternyata. Ya.
3: Ya betul.
2: Seperti apa nih Pak Anwar mengenai hal ini?
3: Kalau terkait dengan penyebaran ISPA khususnya dalam rumah, isoyogianya memang harus terjadi pertukaran atau sirkulasi udara, minimal ventilasi. Secara teoritis ventilasi itu dengan luas ruangan itu 10% jendelanya. Itu luas kamar 10% itu luas dari
2: ventilasinya.
3: Ventilasi. Oh, okay. Tapi sekarang ventilasinya ditutup karena apa? Ada AC.
2: Iya.
3: Yeah. AC. Padahal AC itu tidak serta merta terjadi sirkulasi udara. Walaupun memang ada beberapa penelitian itu terjadi, tapi 0,0 berapa persen. Lebih bagusnya adalah jendela. Dan saya ingat dulu orang-orang tua dulu ketika pagi mereka buka jendela. Untuk apa? Terjadinya sirkulasi udara pagi masuk dalam kamar. Ingat, udara setiap pohon mengeluarkan O2 murni, dan itu kita hirup. Selain dari itu, bisa saja sirkulasi ini bisa saja masuk di dalam ruangan untuk menjadi apa? Untuk terjadinya sirkulasi udara yang optimal di dalam ruangan. Ketika tidak ada ventilasi, salah satunya itu penyebabnya adalah ISPA.
2: Okay. Itu sendiri. Pantesan kalau misalnya orang tua suka bilang buka pintu, buka jendela kalau pagi kan biar rezeki masuk, rezeki sehat.
3: Iya ya, betul.
4: Ternyata itu betul itu.
2: Memang kita tidak boleh durhaka sama orang tua begitu juga ya. Ternyata ya itu bisa membawa dampak kesehatan juga bagi kita ya Bu Elvi ya. Seperti apa nih?
4: Jadi kalau kita berbicara tentang ISPA, sebenarnya penyebabnya ada dua. Jadi ada yang menjadi dari virus atau bakteri, karena penyebab ISPA ini kalau bukan virus bakteri. Yang kita waspada itu kalau dia ternyata penyebabnya adalah bakteri, biasanya juga agak berat toh dibandingkan yang hanya virus. Nah, selain itu ada faktor lain yang ikut memperberat terjadinya ISPA. Apa itu? Faktor lingkungan. Salah satunya rumah yang tidak sehat. Rumah yang bagaimana ini yang tidak sehat? Rumah yang tidak sehat itu rumah yang sirkulasi udara tidak terjadi dalam rumah tersebut. Yang kenapa bisa terjadi? Karena semua ventilasinya tidak bisa berfungsi untuk mensirkulasikan udara. Pertukaran udara antara yang keluar dan masuk itu tidak terjadi ya. Ada AC, betul seperti yang disampaikan oleh Kapus Perumnas, ada AC. Tapi kondisi AC kita sendiri bagaimana? Maintenance-nya berapa? Jangan sampai yang kita harapkan bisa mensirkulasikan udara ternyata
2: sirkulasi debu.
4: Justru debu yang
3: debu,
4: diantarkan
3: betul,
4: itu
3: debu,
4: keluar dan masuk.
3: Betul.
4: Kan, coba lihat. Kita biasa, padahal kan sebenarnya sudah disampaikan, dengan pemakaian setiap hari harusnya setiap berapa bulan dilakukan pembersihan. Tapi kan ini tidak terjadi. Biasanya masyarakat akan melakukan maintenance-nya itu kalau sudah terjadi kerusakan
2: atau sudah tidak dingin.
4: Sudah tidak dingin, sudah menetes airnya
3: atau sudah hitam.
4: Atau sudah hitam sudah tidak bisa menyala. Pokoknya nanti ada keluhan baru dilakukan perbaikan. Padahal sebenarnya tidak harus menunggu sampai itu waktu itu datang. Sehingga AC ini masih bisa berfungsi seperti dengan fungsi yang kita harapkan. Terus yang kedua, rumah yang mana ini yang tidak sehat? Rumah yang cahaya matahari tidak bisa masuk. Semuanya tertutup.
2: Aduh, Dracula, bukan.
4: Iya, benar. Ada juga memang rumah yang kondisinya memang kesian ya, rumah yang tidak sehat memang karena memang mungkin dari faktor ekonomi. Ini rumah-rumah ini yang kemudian dianggap bisa berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit menular yang ada dalam rumah tersebut. Rumah yang mana lagi? Rumah yang ada orang merokok di dalamnya. Ini juga karena salah satu yang memicu terjadinya ISPA itu karena terkena dari paparan asap rokok. Terus yang mana lagi? Rumah yang sudah ada penderita ISPA di dalamnya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan semakin cepatnya ini terjadinya ISPA pada pada seseorang atau dan ini pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Bisa kalau Hendrik Elbul mengatakan bahwa 60% status kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Salah satunya.
3: Iya,
4: salah sepakat. Satunya itu ya, adalah ini penyebabnya. Toh, makanya sebenarnya kalau kita menyarankan ke masyarakat, ya tidak perlu kita mengurusi rumah orang lain dulu. Urus dulu rumah kita sendiri. Apakah memang rumahnya kita sudah jamin bukan sebagai rumah yang berpotensi untuk menjadi tempat berkembang biak kuman penyebab penyakit. Nah, rumah yang banyak gantungannya, rumah yang di dalam rumah tersebut penuh dengan barang yang bahkan orang saja sudah tidak nyaman berada di dalamnya, rumah yang kepadatan huniannya tinggi atau tidak sesuai dengan luas rumahnya, itu juga menjadi pemicu bukan saja ISPA tapi TBC juga bisa mudah masuk ke rumah tersebut.
2: Okay. Jadi yang diperhatikan bukan cuma estetiknya saja sebenarnya rumahnya, tapi kebersihan, sirkulasinya, mataharinya masuk apa tidak, gitu ya.
3: Kenapa semakin kelembabannya tinggi berpotensi bakteri tinggal dalam suhu tertentu tinggal di situ dan hidup di situ.
4: Jadi kalau mekanisme kerja virus bakteri itu

0: Okay. Satu kali berbicara bisa mengeluarkan kuman itu sebanyak 250 kuman.
1: Wow.
0: Kalau bersin bisa sampai 250 ribu kuman.
1: Waduh. Hmm.
0: Berapa jangkauannya? Bisa sampai dengan 9 meter ke depan.
2: Yeah. Ah. Apalagi bersin agak
0: itu
2: kuat.
0: Itu dengan satu kali bersin saja. Hmm. Bagaimana dengan berkali-kali bersin, berkali-kali batuk, berkali-kali bicara?
1: Iya, betul. Waduh.
0: Benar itu.
1: Kesadaran lagi-lagi ini ya menjadi makanya.
0: Pakai masker.
2: Iya. Sehingga waktu bersin atau batuk kan ada estetika di situ.
1: Betul.
2: Harus bagaimana, harus tutup. Kita tutupi.
1: Iya. Oke. Oke, ini wah ternyata sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol di sini. Tapi sebelumnya ini saya mau meluruskan ini fakta atau bukan fakta, fakta atau hoax ini ya. Yeah. Kalau di musim kemarau gini harus banyak minum air putih katanya gitu. Apakah ini fakta atau hoax?
2: Fakta.
1: Atau tiga?
0: Fakta. Fakta, sangat fakta. Fakta.
1: Kenapa tuh?
0: Manuel.
1: Siapa yang mau menjelaskan? Suit.
2: Kenapa fakta? Satu, bila ada polutan di dalam tenggorokan, di situ dia bisa turunkan dengan itu. Dan kecukupan air minum di tubuh kita untuk orang dewasa kan minimal 2 liter atau maksimal 2 liter. Sehingga potensi yang ada atau memicu penyakit ISPA ini itu bisa teratasi dengan yang baik. Yang kedua, itu air minum itu obat. Ya, itu merupakan salah satu obat yang perlu kita mengkonsumsi untuk apa? Untuk kebutuhan dalam tubuh kita. Semakin kita kekurangan natrium atau air di dalam tubuh kita, potensi penurunan imun kita akan mempengaruhi. Selanjutnya, air sangat bermanfaat dengan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, metabolisme dalam tubuh kita sehingga ini fakta. Okay. Dalam penanganan tadi terkait dengan ISPA.
1: ISPA. Okay. Fakta.
0: Fakta. Betul.
1: Banyak minum air putih, jangan tunggu sampai haus ya, Bu.
0: Jangan tunggu sampai haus. Jadi kalau air minum yang kita minum itu jumlahnya cukup dalam tubuhnya kita, itu mencegah dehidrasi. Yang paling penting lagi, dia bisa mencegah terjadinya iritasi yang bisa menyebabkan ISPA. Iritasi pada tenggorokan.
2: Tenggorokan ya.
0: Jadi sebenarnya awal mulanya ISPA kan ini kita pasti akan sinyalnya tenggorokan dulu yang berikan sinyal.
1: Betul.
0: Sakit dulu, toh?
1: Peri-peri.
0: Iya, peri dulu, sakit menelan dulu. Ah, jadi kalau sudah ada itu berarti bisa jadi kita sudah akan terkena ISPA. Ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan air minum kita cukup, dia menghindari yang terjadi yang namanya iritasi. Terus kalau sudah terjadi yang namanya ISPA pada seseorang, apalagi dia ada batuknya, fungsi air minum ini adalah bisa mengencerkan lendir. Jadi semakin banyak kita minum, insya Allah dampak dari ISPA yang berat itu sampai mengakibatkan kefatalitas itu tidak akan terjadi. Jadi pesan kami ya, di musim yang sekarang ini yang betul-betul panas, terik, tidak perlu menunggu dikode dulu oleh tubuh kita untuk membutuhkan air minum, baru kita harus minum. Pokoknya kalau bisa dipasang alarm setiap berapa menit sebaiknya minum. Yeah. Tidak harus banyak tapi sering.
1: Berulang aja.
0: Iya, gitu. Berulang saja ya. Penggunaan tumbler itu paling kita rekomendasikan untuk seluruh warga masyarakat sehingga tidak harus jauh aksesnya untuk mendapatkan air minum, untuk mendapatkan kebutuhan air minumnya dia.
1: Ah, setuju ya. Jadi itu ternyata fakta juga ya. Kalau misalnya di musim kemarau saat ini, terlebih memang kita jangan tunggu haus untuk minum.
0: Iya.
1: Untuk bisa mencegah kita terkena dari ISPA juga.
0: Iya.
1: Ya. Oke, baik. Ini kita sudah hampir selesai, namun terakhir ya, mungkin dari Pak Anwar dulu, satu deh pesan untuk masyarakat Kota Kendari dan seluruh masyarakat yang sedang mendengarkan untuk menghindari ya atau mencegah dari ISPA ini, apa nih satu pesan dari Bapak?
2: Satu, bila tujuan di luar tidak bermanfaat atau kalaupun hanya tujuan sesaat, sebisa mungkin tinggal di rumah lah. Yang berikutnya, tetap berolahraga, makan atau mengkonsumsi buah-buahan untuk meningkatkan kondisi tubuh kita. Terus pastikan bahwa sehat itu mahal. Sehat itu indah.
1: Oke.
2: Okay. Makasih.
1: Terima kasih Pak Anwar. Kalau dari Welvi gimana?
0: Kalau dari saya, kuncinya bahagia. Harus bahagia. Pokoknya apapun penyakitnya, hadapi dengan kebahagiaan versi dirimu

0: sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Karena untuk bisa sehat, bisa enjoy, kuncinya satu.
1: Bahagia.
0: Bahagia, salah satu caranya dengan positive thinking.
2: Wah, okay. Betul. Ini setuju ya, salah satu obat juga yang bisa kita racik sendiri sebenarnya. Itu adalah temukan kebahagiaan, tapi versi sendiri.
0: Versi dirimu sendiri, jangan pakai standarnya orang untuk ciptakan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan, setuju sekali.
2: Bu Elvi, terima kasih sudah memberikan banyak informasi juga mengenai ISPA, juga memberikan knowledge baru tentang bagaimana sebenarnya kita tidak usah khawatir yang terlalu berlebih juga.
0: Iya.
2: Hanya harus tahu cara penanganannya, pencegahannya, dan pastinya harus selalu happy.
0: Benar.
2: Bu Elvi, Pak Anwar, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap.
2: Terima kasih, dan pastinya untuk Anda pendengar juga pemirsa Prosat RRI Kendari, demikianlah ya bincang-bincang kita untuk di program Kentongan di sore hari ini. Jaga selalu kesehatan Anda. Kalau misalnya memang lagi batuk-batuk, pilek-pilek, jangan lupa kenakan maskernya.
3: Ya, baik pendengar, kami cukupkan untuk dialog Kentongan bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Gemas Saripati Maju.

0: Vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
1: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini suatu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya, selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas, seperti itu.
0: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampan.

0: Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini, penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
1: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
2: Kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga berarti ya harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
1: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
4: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
5: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
6: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, berdikari berharap, tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa seminggu akan, kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
5: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
4: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
7: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asgar.
9: Bagaimana kabar RRI?
8: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?

0: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
1: Baik. Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
0: Iya. Jadi, inflasi itu kalau sebagian besar, barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap ada kenaikan lain, karena kan dia rumah makan. Intinya apapun itu kalau ada kenaikan baru terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentas ini kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu katakanlah penentu ya kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan itu kalau itu naik obatnya lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, perkiranya ya, signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat aja, tidak.
1: Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan, apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
0: Ya, kita berharap, ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik, berarti otomatis pada banyak naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani yang naik atau di tingkat pedagang? Kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya, ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
1: Baik.
0: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kesian perlu itu ya karena mereka juga kan butuh daya beli yang tinggi yang bagus.
1: Nah kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi itu seperti itu Pak Prof?
0: Iya rantai bisnis itu pedagangnya kan dari petani kan terjadi 2 kali paling sedikit ya. Atau 2-3 kali pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen.
1: Yeah.
0: Mata rantainya itu panjang 3.
1: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
0: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, susahnya air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan. Cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu. Begitu teorinya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra. Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
1: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
0: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya, ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia, cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya dan tidak seperti yang lain kan kalau pemain mobil itu kan ya pasti orang di sana tidak belinya tinggi baru bisa beli mobil ya handphone apa tapi kalau cabai semua kita butuh kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa sakit mah tidak makan cabai kan tidak enak makan.
1: Baik Pak Bro terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI sukses untuk Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabrina.
5: Baik, rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pongpraja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan sebelumnya Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan satu unit armada baru berkapasitas 4.000 liter diharapkan dapat menambah kekuatan damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: Satu unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double kabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan satu armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan satu unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan, sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran saat itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan. Pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,75% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB. Tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi. Realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Muhammad Sidik. Silakan rekan Sidik untuk informasinya.
11: Nah baik, terima kasih rekan Dinda dan juga pendengar. Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu, pendengar, sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan hingga unit pelayanan medis bergerak dari Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamenduk Bangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemenduk Bangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
12: Masih dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia. Dari Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan, sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober, melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan, dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
11: Lebih lanjut, pendengar Wamenduk Bangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui Rumah Sakit Terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sidik laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazer.
13: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan Gafar.
14: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Sucia Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
15: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
16: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
14: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
15: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
16: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
15: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
16: Jadi dokter.
14: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di sekolah rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kendari Nur Anissa menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
17: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
14: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
18: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
19: Istilahnya kalau sekolah di sini istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini, kita dulu kan kakaknya istilahnya kita tanggung sepenuhnya. Nah, kalau di sini alhamdulillah tanggungan kita itu agak kurang.
14: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
20: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
14: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.
4: Ya baik pendengar, tadi kita sudah ikuti Gema Sari Pati Maju dan semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di sore ini pendengar. Dan saat ini di ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
4: Benar.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan banyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Agnes menjelaskan salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Matius Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum, itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
6: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Raktas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
7: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
6: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugeng Devandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzan Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri datang ke negeri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya adalah kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga sampai kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman ini.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam call itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama sering belajar, sering berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen sentris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasi, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jemaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI. SDG, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok legal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara pen jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Setelah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana, kita kembali bersama untuk di program Satu malam hari ini. Sultra malam ini kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dengan beberapa lintas lagu religi, lintas lagu pilihan. Lagu religi tadi sudah ya. Lagu pilihan yang hadir menemani ruang dengar Anda malam hari ini pendengar. Mudah-mudahan jadi mood booster untuk Anda yang tengah berkegiatan apapun itu kegiatannya malam hari ini, atau mungkin yang sedang bersantai menikmati malam ini. Selamat malam untuk Anda semua. Kembali kita update informasi terlebih dahulu pendengar. Dua warga desa Labo Taone, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditemukan selamat setelah kapal rakyat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin dan kemasukan air laut di sekitar perairan Lapuko, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu 27 September 2026 lalu pendengar. Kedua korban masing-masing Asrun 59 tahun dan Muru 20 tahun. Kedua orang tersebut sebelumnya dilaporkan membutuhkan bantuan evakuasi setelah kapal yang membawa muatan aki mengalami gangguan mesin saat dalam perjalanan dari Cempedak menuju Lapuko. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari Amiruddin AS juga mengatakan, kami kutip dari rri.co.id, tim rescue tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi sehingga mencakup perairan sekitar PLTU Lapuko. Diungkapkan, tim rescue kemudian bergerak menuju lokasi penemuan untuk memastikan kondisi kedua korban. Dan kapal korban telah berhasil mencapai tepian pantai sehingga RIB tidak dapat merapat karena kondisi perairan yang dangkal, pendengar. Setelah memastikan kedua korban ditemukan dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Dan pendengar, dikabarkan sebelumnya kapal rakyat dengan dua orang penumpang tersebut bertolak dari Cempedak menuju Lapuko sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat berjarak sekitar 5 nautical mile atau sekitar 9,26 km dari Lapuko, kapal mengalami mati mesin dan mulai kemasukan air. Dan sebagai tambahan informasi, dalam operasi pencarian KPP Kendari melibatkan SMC dan staf SMC, kemudian ada rescuer KPP Kendari, ada ABK KN SAR Pacitan serta rekan-rekan korban pendengar. Dan untuk di Sultra malam ini pendengar, kita juga kembali akan hadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk malam hari ini. Seperti biasa kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda mimbar agama, yang dimana untuk malam hari ini mimbar agama Katolik akan hadir menyapa ruang dengar Anda tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Pertama malam hari ini kembali kami persembahkan mimbar agama Katolik, yang dimana untuk mimbar agama Katolik malam hari ini akan disampaikan oleh Agustinus Pakala SAG dengan judul Tuhan Mengenal Kita, Tuhan Melihat Kita, dan Tuhan Menyertai Kita.

Alfi. Selamat malam ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini dalam kondisi yang sehat dan semangat. Semoga damai dan sukacitanya senantiasa menyertai kehidupan kita dan seluruh anggota keluarga kita pada hari ini. Marilah kita mengawali siaran mimbar agama Katolik ini dan menandai diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya hadir lagi untuk menyapa dan menemani Anda sekalian, khusus di penghujung bulan September ini, dalam siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Kendari, Selasa 29 September 2026. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, para malaikat agung. Melalui perayaan ini, Gereja mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa berkarya dan menyertai hidup manusia. Allah mengutus para malaikat-Nya sebagai pelayan dalam karya keselamatan-Nya. Pada kesempatan mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia malam ini, kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51 dengan tema Tuhan mengenal kita, Tuhan melihat kita, dan Tuhan menyertai kita. Olehnya itu, mari kita menyiapkan hati untuk bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang datang dengan hati penuh sukacita, ada yang datang dengan membawa persoalan, ada yang datang dengan kekhawatiran, ada pula yang mungkin datang dengan hati yang lelah. Namun kami percaya, Engkau mengenal kami semua. Engkau mengetahui siapa kami. Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan. Engkau mengetahui apa yang kami rasakan. Bahkan sebelum kami mengucapkan doa, Engkau sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Pada hari ini, ketika kami merayakan Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, para malaikat agung, ajarlah kami untuk semakin percaya kepada penyelenggaraan-Mu.
Berilah kami keberanian seperti Santo Mikael untuk melawan kejahatan. Berilah kami keterbukaan hati seperti Santo Gabriel untuk menerima kehendak-Mu. Berilah kami semangat pelayanan seperti Santo Rafael untuk mendampingi dan menolong sesama. Bukalah hati kami agar sabdamu ini sungguh menyentuh kehidupan kami. Semoga melalui mimbar agama Katolik ini, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin mampu menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada Nathanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nathanael tentu heran. Mungkin dalam hati ia berpikir, "Kok Yesus tahu ya? Jangan-jangan ada kamera tersembunyi." Tetapi Yesus bukan sedang berbicara tentang kamera. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia mengenal Nathanael secara mendalam. Begitu juga dengan kita. Kadang kita merasa tidak ada orang yang memahami perjuangan kita. Kita sudah bekerja dengan sangat keras, tetapi tidak dihargai. Kita sudah berbuat baik, tetapi tidak selalu dilihat orang. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi seolah-olah Tuhan diam. Namun Injil hari ini mengingatkan Tuhan melihat kita, Tuhan mengenal kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan melihat perjuangan seorang ibu yang bekerja untuk keluarganya. Tuhan melihat
seorang ayah yang berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tuhan melihat anak yang sedang berjuang dalam pendidikan. Tuhan juga melihat air mata yang kita sembunyikan dari orang lain. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Mungkin manusia tidak melihat kebaikan kita, tetapi Tuhan melihat. Mungkin manusia tidak menghargai pengorbanan kita, tetapi Tuhan mengetahui. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan mengenal bukan hanya keberhasilan kita, tetapi juga kelemahan dan kegagalan kita. Yesus berkata tentang Nathanael, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh atau hanya terlihat baik di depan orang lain? Jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi sangat sulit untuk mengampuni. Jangan sampai kita rajin datang ke gereja, tetapi di rumah sangat mudah marah. Jangan sampai mulut kita berkata, kasihilah sesamamu, tetapi tangan kita tidak pernah mau membantu. Iman harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini ketika kita merayakan Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung, kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup manusia. Kita pun dipanggil untuk menjadi malaikat dalam tanda petik bagi sesama kita. Tidak perlu memakai sayap, cukup dengar, memberikan senyum, menghibur orang yang sedih, membantu orang yang membutuhkan, dan memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa. Pesan Injil hari ini begitu sederhana. Tuhan mengenal kita, Tuhan melihat kita, dan Tuhan menyertai kita. Maka jangan takut menjalani hari ini. Kalau ada masalah, hadapilah bersama Tuhan. Kalau ada kesalahan, bertobatlah. Kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Dan kalau kita bertemu seseorang yang sedang mengalami kesulitan, jadilah tanda bahwa Tuhan belum melupakan dia. Saudara-saudara yang terkasih, semoga hari ini kita mampu hidup dengan hati yang tulus seperti Nathanael dan menjadi pembawa kasih Tuhan bagi siapa saja yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita hening, kita meresapkan sabda Tuhan yang telah

Dan mari kita bersama-sama kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat Rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dan marilah kita satukan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengenal kami lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dalam setiap suka dan duka, dalam setiap keberhasilan dan kegagalan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pula atas para malaikat-Mu, khususnya Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, yang menjadi teladan bagi kami untuk senantiasa melayani dan melaksanakan kehendak-Mu. Santo Mikael, doakanlah kami agar memiliki keberanian untuk melawan segala kejahatan dan tetap teguh dalam iman. Santo Gabriel, doakanlah kami agar selalu terbuka terhadap kehendak Allah dan berani menjadi pewarta kabar baik bagi sesama. Santo Rafael, doakanlah kami agar mampu menjadi sahabat dan penolong bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ya Tuhan, sertailah kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Lindungilah keluarga kami, pekerjaan kami, perjalanan kami, serta semua orang yang kami kasihi. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan dan kekuatan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, berikanlah jalan keluar. Bagi mereka yang kehilangan harapan, hadirkanlah penghiburan dan harapan baru. Dan jadikanlah kami alat kasih-Mu, agar melalui kehidupan kami, semakin banyak orang merasakan bahwa Engkau sungguh hadir
dan menyertai mereka. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menutup siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari segala yang jahat, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, demikianlah Mimbar Agama Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51 semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan mengenal kita, mengasihi kita, dan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita dan pengharapan. Saya, Agustinus Pakala, menyampaikan selamat melanjutkan aktivitas yang masih tersisa pada malam ini. Salam sejahtera dan sampai berjumpa kembali pada siaran Mimbar Agama Katolik

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih?
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya mau nikah sih bu?
1: Astagfirullah bu, mau nikah bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istri Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang?
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Dih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kembali pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita di Kapten malam ini Selasa 29 September 2026 masih bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alamsyah pendengar hingga tuntas kebersamaan kita nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia dini hari nanti. Waktu Indonesia Tengah ya, dini hari nanti pendengar. Dan kali ini kita di segmen request lagu. Seperti biasa, nanti Anda bisa gabung di line telepon kami pendengar di 0402-2823-994 dan di 0822-5972-2994 pendengar. Segmen kita untuk lagu-lagu yang bisa direquest, lagunya lagu-lagu mancanegara, oldies atau lawas pendengar ya. Jadi kenangan tapi lagu-lagunya mancanegara seperti itu pendengar. Kita nanti coba juga playlist beberapa nomor lagu yang bisa Anda request untuk menambah ini ya. Mungkin yang masih bingung mau request lagu apa, mancanegara apa di tahun itu nanti bisa gabung pendengar. Baik, tapi sebelum kita buka, saya mau untuk membuka perjumpaan kita ya untuk malam hari ini. Ada satu lagu dari Scorpions dengan Still Loving You pendengar yang akan saya hadirkan. Tetap di hari bawah-bawah pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu lagu dari Scorpions, Still Loving You, sudah membuka perjumpaan kita untuk segmen malam ini, peringat lagu-lagu kenangan mancanegara atau oldies. Jadi yang mau gabung bisa hubungi line telepon kami, peringat di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu peringat. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Memori Lewat Lagu dengan Ibu Farida ya.
1: Bang Cali.
0: Iya.
1: Ah. Bang Cali ya?
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Gimana kabarnya Ibu Farida?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya, ya? Alhamdulillah. Iya. Malam ini mau dengar lagunya siapa mancanegara ini, lagu-lagu kenangan?
1: Oh, tahun berapa itu ya? 80-an?
0: Ya, 80, 90, 70 boleh. Sampai 2000 awal juga boleh lah.
1: Siapa ya? Ingat tadi yang diputar tadi siapa itu?
0: Yang tadi itu.
1: Kalau skor... Boyzone?
0: Boyzone? Boleh. Boyzone. Yeah. Yang mana itu?
1: Apa judulnya ya?
0: Boyzone di sini kita ada Everyday I Love You, ada All That I Need, ada Words, ada Baby Can I Hold You Tonight, ada No Matter What, ada Key to My Life.
1: Tadi yang disebut yang kedua.
0: Yang kedua itu All That I Need.
1: Oh, yang itu ya.
0: Oke, okay, iya, baik. Disiapkan, silakan salam-salam buat siapa Bunda?
1: Ya, salam-salamnya pertamanya buat Pak Andi di Batam sama Purnama Sari.
0: Baik.
1: Iya. Sari, ada Dika, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Dunijo, Pak Nasrun, Bintang Pertama, ada Bunda Tiara, Bunda Hani, Ibu Nur, ada Mbak Viola, ada Mbak Alin juga ya, ada Ica, ada Ayu di Masohi ya, ada... Bukan ya,
0: baik.
1: Untuk semua-semuanya ya.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, selamat sehat.
0: Baik.
1: Salam bahagia. Bang Cari, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah bergabung Ibu Farida ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Calvi.
0: Iya, Memori Lewat Lagu. Dengan warga anu kah? Warga tengah? Warga tengah.
2: Kasih jelas sih, Kak Calvi, jangan warga tengahnya, apa itu anu?
0: Tengahnya Sulsel.
2: Warga tengah itu tengahnya apa? Indonesia bagian tengah,
0: Cocok.
2: Papua bagian tengah.
0: Cocok, Wita. Indonesia bagian tengah.
2: Cocok, Wita. Itu anunya itu.
0: Iya, Pak.
2: Masih jelas di pendengar itu. Itu pendengar, gak tau.
0: Nah, sudah jelas, Wita, kalau pendengar.
2: Tidak, gak tau. Kita pendengar, saya bilang, apa itu anu? Yang tinggal di anu. Siapa yang di anu?
0: Nah. Ay, anu, gimana itu?
2: Bang operator itu kacalin lah, suka mencengar gara-gara di udara.
0: Iya, itu mi juga. Dia senyum-senyum sama punya operator
2: tapi,
0: ini.
2: Tapi bagus sih memang kalau acali gara-gara di udara pendengarannya, karena bahasanya itu ada seminya gitu kan,
0: lain-lain dia loh. gimana kabar ini? Tapi ceria ini berarti sehat. Betul tuh?
2: Ceria sakit kalau tembus kakak tuh ceria aja.
0: Oh ceria aja. Mau panas kah? Mau dingin kah? Di?
2: Mau panas, mau dingin, mau kantongku kosong ceria.
0: Itu dia. Kalau itu saya tidak bisa tolong karena sama-sama aja kita ini.
2: Ini kan penghujung. Satu hari ini kan hari itu, terakhir sebulan nanti ini nih.
0: Itu kan lagi. Tidak lama tanggal 30. Hari Kamis.
2: Number one.
0: Oke deh. Lagunya dulu ya Allah, kalau ya begitu. Mancanegara ini.
2: Yang oh, mana? Ada tuh lagunya. Itu kak lagunya Will. Siapa? Will
0: Vildan. Muskuran yang Vildan.
2: Lagu apa itu kak? Lagu India.
0: Itu lagi. Lagunya siapa
2: apa? Ada judulnya My. Ada judulnya My Love. My. Gitu.
0: My Love?
2: My Love. Iya. Siapa nyanyinya itu? Lupa sih.
0: Coba dilihatkan.
2: West. Ya, itu
0: orang,
2: dia.
0: West lah.
2: Oh, iya. Kalau yang ditanya ke karena kalau nama-nama bahasa Inggris tapi kalau bahasa West itu.
0: Oh, itu Mi, dia katamkan itu.
2: Cuma satu yang ku tahu Kak, My Love
0: dari Westlife. Westlife, My Love.
2: Iya, iya, maksud gitu Kak. Itu.
0: Best life, my astaga, love.
2: Begitu nih, kalau bukan bahasa atau disuruhkan.
0: Iya, deh, kita cari-cari dulu toh.
2: Maka dulu ini kursus bahasa Inggris di aplikasinya.
0: Supaya nanti bisa speak English, little-little.
2: Iya, ada nih itu toh, aplikasi ngajar ke bahasa Inggris.
0: Iya, cocok itu.
2: Cocok.
0: Okay.
2: Ada gitu kak?
0: Ada Ji, sudah siap. Salam-salamnya mau Pale.
2: Misalnya yang berleo siapa itu?
0: Tadi ada Ibu Farida di Palu.
2: Oh iya, ada Ibu Farida. Bunda Farida di. Ada Bunda Tiara, Bunda Nur, Bunda siapa lagi satu. Pokoknya ya, semua yang Bunda-Bunda.
0: Banyak Bunda ini.
2: Oh, iya. Terus ada Bang, siapa itu? Mas Galuh.
0: Iya.
2: Mas Galuh. Ada Mbak Ali, Mbak Sari. Bang Andi.
0: Iya.
2: Kalau itu Bang Zul, enggak pernah dengar lagi di mana itu.
0: Oh iya, Bang Zul sudah ke Rahmatullah.
2: Hah? Iya. Saya bilang.
0: Ini saya baru bilang.
2: Serius,
0: beliau meninggal kemarin hari apa ya? Hari Minggu kemarin kami dapat kabarnya.
2: Hari Minggu.
0: Iya.
2: Hari Minggu kemarin kak, berarti baru sehari ya?
0: Iya, baru berapa hari nih? Baru.
2: Gimana di? Innalillahi wa
0: inna. Iya, dapat kabar dari keluarganya kemarin. Kemarin waktu minggu.
2: Semoga keluarga yang ditinggal tabah dan bantu mendapat apa? Surga di
0: sana. Iya. Amin, amin ya Allah.
2: Kabar duka ya Allah.
0: Iya, itu
2: ada
0: dia.
2: Ada siapa lagi Bang Faisal?
0: Iya.
2: Faisal siapa Kak Faisal di bawa ke dimana?
0: Di kaya, Buteng Bang Faisalnya.
2: Oh iya di terus ada Mbak Rani. Mbak Rani ada Kak Viola, ada siapa lagi tuh? Banduam siapa namanya?
0: Siapa lagi itu? Saya baru dengar itu nama itu.
2: Makanya kita kajalian juga ajar bahasa bahasa.
0: Bang Duang.
2: Banduam Bandiam.
0: Bandung tidak kak
2: Bandung maaf ya buat yang nama itu saya nggak tahu ini
0: apa. Iyo ini buat yang namanya Bang Duang juga lah ya.
2: Oke kita kecilin kalau dengus ketua tadi aja bos. Semua bisa kecilin deh pendengar dari bawah tambah terkecuali gua kecilin dan operatornya selalu karena
0: sukses
2: terus.
0: Amin,
2: dan RRI bawah juga tetap jadi udara. Hati-hati kalau pulang ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah di Sopeng ya. Puang Indah ya. Terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Selamat malam kembali Pak Widi.
3: Lama sekali nggak dengar ini. Iya betul. Sehat ya Bang Charlie.
0: Sehat. Pak Widi gimana?
3: Sisa.
0: Sehat.
3: Kabarnya sehat ya.
0: Sehat.
3: Ya kemarin juga sempat mengucapkan sama Mbak Rizka yang meninggal Bang Jul.
0: Iya
3: ya,
0: itu dia. Berduka cita ya.
3: Iya berduka cita. Ya semoga mendekat tempat yang baik di sana. Ya.
0: Amin.
3: Yang ditinggalkan. Tabah dan ikhlas.
0: Amin kan? Ya Allah, amin.
3: Iya. Bang Jahil mau ngetis lagu, boleh ya lagunya itu tahun lawas ya?
0: Lawas, ya? Mancanegara lawas.
3: Coba ya, Head Without You dari grup Three Door Down.
0: Three Door Down.
3: Down, ya. Judulnya Head Without You.
0: Head Without You.
3: Without You, ya.
0: Oke, kita coba carikan lagunya.
3: Sambil jalan-jalan ya.
0: Silakan.
3: Yang baru lewat itu siapa ya?
0: Ya, itu Mbak Indah di Sopeng.
3: Mbak Indah? Mbak Indah?
0: Iya,
3: Indah. Oh, Mbak Indah. Salam kenal ya, Mbak Indah ya. Mm-hmm. Di Sopeng ya. Nah, di Tokyo.
0: Iya,
3: ada Bu Farida ya?
0: Iya.
3: Ada Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bunda. Sehat selalu sama keluarga di sana.
0: Amin.
3: Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga. Ada Pak Andi di Batam, Bintang Pertama. Ada Yumafui di Maluku Tengah.
0: Iya.
3: Bung Binijo di Manado. Ada Mas Sari di Banjarmasin. Bun, Bunda Tiara. Bunda Hani di Kendari. Ada Mbak Alin di Kendari juga. Ada Bang Yunus. Yola di Makassar. Ada Mbak Rani di Sulawesi Tengah.
0: Iya.
3: Kemudian ada Bang Leman di Lampung. Ada Bung Yuno, Bang Le. Ada Mbak Indah tadi juga ya, salam kenal.
0: Ya,
3: untuk semuanya ada salamnya.
0: Baik.
3: Pantulang puja satu rasa saja.
0: Ada
3: lagunya bang.
0: Lagunya sudah siap ini.
3: Oke. Okay.
0: Dari Three Door Down. Okay.
3: Makasih ya bang. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali sudah bergabung Pak Widi dari Tokyo, Pak Widi ya. Apa? Saya coba cek ininya apanya. Saya pengen sebut tadi kode areanya di Tokyo itu 0091 ya, berarti nomornya Pak Widi 091 awalannya ya. Sehat selalu Pak Widi ya di negeri Sakura Jepang, sehat selalu, semua aktivitas semoga dilancarkan ya. Pendengar dimana saja Anda berada, memang sebuah apa ya, kita cukup kaget juga, cukup shock juga kala mendengar kabar. Walaupun memang sebelumnya sempat dapat kabar bahwa abang kita yang senantiasa setia selalu gabung di RRI Bau-Bau, Bang Zul, beliau punya nama lengkap itu Zulaihin bin Laode Aero. Nah, beliau warga kota Bau-Bau yang sangat aktif gabung di RRI Bau-Bau. Cuma beberapa pekan terakhir memang sebelum beliau wafat, beliau sempat dirawat di rumah sakit dan akhirnya pergi meninggalkan kita. Duka mendalam juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Tentunya kita doakan bersama. Insya Allah segala amal kebaikan Bang Zul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah hilaf juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan yang seluas-luasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan ada lagu dari Boyzone, All That I Need, ada Westlife, My Love, dan juga Three Doors Down dengan Here Without You, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Itu dia line teleponnya pendengar. Segmen kita malam hari ini lagu-lagu yang lawas pendengar ya, lawas mancanegara. 70-an, 80-an, 90-an boleh, awal 2000-an juga boleh pendengar ya. Kita sapa dulu sudah ada yang bergabung ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Bung Cali, apa kabar Bung Cali?
2: Baik, sehat alhamdulillah. Gimana kabar Mas Andi?
3: Iya, sehat juga Bung Cali.
2: Sehat juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Mas Andi?
3: Scorpion, Still Loving You.
2: Scorpion, Still Loving You, tadi sudah hadir lagunya di awal sesi. Oh,
3: sudah ya?
2: Iya, lagu pembuka kita tadi.
3: Kalau, Bon Jovi ada.
2: Bon Jovi lagu ada.
3: Lagu-lagunya apa aja yang ada situ?
2: Bon Jovi ada It's My Life, ada Living on a Prayer, ya?
3: It's My Life aja nomor satu itu.
2: Ah, It's My Life, baik disiapkan. Salam-salam malam ini silakan.
3: Salam pertama buat Bung Cali bersama operatornya.
2: Baik.
3: Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, rezekinya.
2: Amin, sama-sama Mas Andi. Amin.
3: Ya, terus ada Bung Cali saya, jujur Bung Cali saya setiap malam nggak bisa tidur tenang Bung Cali.
2: Iya.
3: Karena teman siang dan malam itu selalu bersama, tiba-tiba menghilang gitu. Ya saya salutnya Bung Zul itu begini Bung Cali.
2: Iya. Yeah.
3: Dua kali dia masuk rumah sakit, dua kali dia telepon saya. Padahal dia posisi dalam rumah sakit.
2: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Saya pun sekali itu dia sempat gabung. Dia lagi di rumah sakit, Masya Allah.
3: Dia di rumah sakit, iya.
2: Iya, iya, benar-benar. Dia sempat berkabar juga.
3: Iya, makanya saya bilang itu. Pendengar setia kita itu tidak ada yang bisa, karena di setiap acara dia gabung itu Bung Yoko.
2: Iya, Pogawole itu aktif juga dia.
3: Terus Selagu, Ruang Rindu.
2: Iya, iya, acara Bahasa Wolio, iya.
3: Pogawole juga begitu.
2: Iya, kita ya, doakan
3: kita ya. Kita cuma bisa mendoakan supaya Bung Yoko mendapatkan tempat yang layak.
2: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah, amin.
3: Cuma kita bisa bantu dengan doa. Benar, saya benar. Jujur tiap malam belum bisa nyenyak tidur, saya masih terbayang terus karena tiap saat kita komunikasi itu
2: dia dekat sekali ya Mas Andi ya.
3: Salamnya untuk semua aja Bung Cali, nggak maaf bukan ini saya merasa kehilangan betul Bung
2: Cali. Benar-benar kita pun di sini sangat kehilangan Mas Andi.
3: Dan ini sebagai info Bung Yul, bukan cuma saya, rupanya teman-teman kami yang biasa kami telepon rame-rame itu.
2: Iya.
3: Tubuh hubungi saya tidak bisa tidur, bukan cuma saya rupanya, teman-teman juga begitu.
2: Kehilangan ya, kita kehilangan sosok Bang Zul.
3: Yang perempuan, laki-lakinya semua mengeluh ke saya itu.
2: Iya.
3: Tidak senang sampai sekarang mereka. Malah ada yang belum mau gabung ini katanya, karena dia gimana tiap malam katanya dia salami Bung Zul ke saya.
2: Iya, biasa teman-teman itu tidak lewat kalau Bang Zul itu.
3: Betul, udah pasti. Makanya orang pikir, istirahat dulu gabung katanya. Gak bisa ngomong katanya kalau gabung.
2: Iya, mudah-mudahan keluarga juga lagi dengar lah, kita doakan Bang Zul ya.
3: Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan berusaha ketabahan, kekuatan.
2: Amin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin.
3: Oke, saya
2: ya.
3: Terima kasih banyak, Bang.
2: Mas Andi, baik. Salam request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oh ya, sudah ada gabung lagi, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Bung Cali.
2: Iya, Bang Andis. Bang Andis, gimana kabar Bang Andis?
4: Baik.
2: Baik ya, alhamdulillah. Bang Andis.
4: Iya. Sehat.
2: Sehat semua. Amin ya Allah, amin. Bang Andis, mancanegara lawas, lagu-lagu kenangan?
4: Silendion.
2: Iya.
4: Di Titanic. Di Titanic.
2: Yang di Titanic. Ya. Oke, disiapkan lagunya.
4: Ya, lagunya buat muncul apatonya. Selamat bertugas, selalu bagi bersama keluarga.
2: Amin ya Allah, amin, amin, amin.
4: Banyak mudah hal dan berkah.
2: Amin ya Allah, sama-sama Mas Andi, Bang, Bang Andis.
4: Iya. Ya. Bung Ridi di Jepang mula tadi.
2: Iya. Baik. Iya.
4: Lagi tadi.
2: Mm-hmm. Tadi ada juga Ibu Farida juga tadi ada.
4: Juga yang pertama kali.
2: Iya.
4: Ya buat semua pendengar tanpa kecuali salam. Ya.
2: Ruang rindu.
4: Lalu yang kita ingat terus sebagai ya. Doa.
2: Amin ya Allah Al-Fatihah buat beliau.
4: Ya, hapuskan dosa-dosanya. Amal ibadahnya di lipat gandakan.
2: Amin ya Allah.
4: Semoga kuburnya ya di dunia semakin terang.
2: Amin ya Allah. Amin amin amin ya Allah.
4: Ya rezekinya apa kuburnya
2: ya.
4: Taman sakralnya. Ya buat baik. Semua keluarganya semoga tabah
2: yeah.
4: Dan kita sama-sama berjuang tapi yang paling senang adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri.
2: Iya. Amin, amin, Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis di Lorong Hoga Betuambari sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Iya, apa ya, cukup berduka kita ya, karena memang kita ketahui bersama Bang Zul ini cukup aktif begitu, sangat aktif, sangat dekat juga sama pendengar-pendengar kita yang lain juga, sering sapa di udara ya. Kita sapa lagi pendengar, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya?
1: Dari Purnama.
2: Purnama di Sulawesi Barat. Gimana hari ini kabarnya Mbak Purnama?
1: Kabarnya gimana ya, kurang apa ya?
2: Ada yang kurang ya?
1: Iya, ada yang kurang karena pendengar itu tidak ada.
2: Iya, suka bercerita tapi sekarang suaranya tak terdengar. Kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau ya.
1: Iya, padahal kita itu selalu berjalan di arah di lain.
2: Iya.
1: Dan nelfon sama Bang Aldi, Bang Anjali, kita berjalan di arah di. Karena menurutnya tolong tidak melangkat ke kanan-kanan. Kita berjalan.
2: Baik.
1: Jadi kita selalu berjalan di arah di lain. Dan jangan penting ya.
2: Iya.
1: Kita rumah kita Allah yang beranam.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Pokoknya doa terbaik ya buat penting ya.
2: Iya.
1: Makanya cuma itu. Jarang-jarang aja yang pernah suaranya masih nyari di kalimat pertama tuh.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Lagunya dan kok anda tuh tahu gitu?
2: Apa itu?
1: Ini lagunya Uma.
2: Lagunya?
1: Iya.
2: Yang kurang jelas suara tadi lagunya apa?
1: Lagunya Uma, anda tuh tahu.
2: Ungu. Kita macam negara segmennya malam ini.
1: Oh ya udah dari sini aja ya.
2: Baik.
1: Dicarikan sama Bang Jali buat semuanya aja.
2: Iya nanti saya carikan. Iya baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari, sehat selalu juga, bahagia selalu bersama keluarga. Salah satu juga yang cukup dekat dengan Bang Zul ya. Insya Allah Bang Zul orang yang baik, banyak yang dekat sama dia, banyak yang sering sama dia. Al-Fatihah untuk Bang Zul ya. Oke, baik pendengar, kita langsung saja dengarkan mungkin sudah 3 nomor lagu ini. Ada Bon Jovi, It's My Life, ada Celine Dion, My Heart Will Go On, dan juga satu lagu nanti kita pilihkan deh untuk Purnama Sari ya. Mungkin yang bisa mewakili lah untuk feel saat ini ya. Baik pendengar, tetap di area bawah-bawah terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, kita di penghujung acara untuk program Ruang Rindu. Terima kasih sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Tetap bersama kami ada jazz musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, akhir siaran kami nanti pendengar, yang tentunya akan menemani istirahat Anda di malam hari ini. Dan last kami hadirkan satu lagu untuk Mbak Purnama Sari tadi ya. Satu lagu yang tentunya bisa mewakili juga perasaan kita semua terhadap kepergian dari almarhum Bang Zul, dari Eric Clapton, Tears in Heaven.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel Rp30.000. Kalau jeruk, hanya Rp25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel Rp15.000 dan jeruk hanya Rp10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim. Dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya. Lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: Miyake Explorer Channel.
1: Suatu hari, seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah، Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita berjumpa kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum ada beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Pagi ini kembali kami menyapa Anda di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Ada Yanti yang akan temani Anda untuk Captain pagi ini, dan kami juga akan terus menghadirkan siaran RRI Bau-Bau hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Yeah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya.
2: Baik, mendengar kita ke RRI Kendari mengikuti Mutiara Pagi.
3: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Di perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita kembali lagi ke program acara dari Mutiara Pagi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dan untuk di kebersamaan kita, tentunya yang tidak sendiri pendengar ya, di subuh hari ini sudah ada bersama kita dari Pak Abdul Jalil ya, Pak Ustadz Abdul Jalil SHIMAMEI selaku sekretaris dari bidang komisi fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Langsung kita sapa di perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham ya.
5: Iya, betul sekali Pak Ustadz. Ya, di subuh hari ini tentunya ada yang akan kita bagikan kepada pendengar dan yang menyaksikan kita di via live TikTok pada subuh hari ini, Pak Ustadz ya. Ini topik yang terkait juga bersama kesulitan ada kemudahan, Pak Ustadz ya.
6: Iya.
5: Baik. Silakan Pak Ustadz sebagai pengantar untuk di awal perjumpaan kita.
6: Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu tidak lepas dari satu galian ayat di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ayat ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan mengalami berbagai kesulitan, kegagalan, dan hal-hal yang negatif yang menurut kita. Tetapi ada tuntunan di Al-Quran bahwa kalau kita menerima kesulitan itu, pada saat yang sama itu ada kemudahan gitu. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu artinya di dalam konteks kebahasaan ada kata al-usr, itu bentuknya ma'rifat. Ma'rifat itu sudah diketahui bahwa kesulitan yang kita alami, yang kita terima itu sifatnya itu sudah diketahui, sudah maklum. Satu kata ma'rifat ini diartikan tunggal ya, berbeda dengan kata yusron yang diartikan itu isim nakirah. Jawabannya adalah banyak. Di dalam hadis falayyagliba usrun yusra ini, satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Maka ayat ini mempertajam kepada kita, siapa di antara kita, apakah kita posisinya sebagai orang tua, orang tua juga punya problem, misalkan dia punya tanggung jawab memberikan pendidikan, memberikan ekonomi, kemudian orang tua sendiri yang dalam hal ini punya apa kewajiban untuk menafkahi keluarganya, dan hal-hal yang sepele termasuk kita misalkan mahasiswa, kemudian kita bekerja apa, punya masalah. Bahkan di dalam konteks yang lebih luas, orang yang seakan-akan secara lahiriah dia sudah punya mobil mewah, mobil banyak, kemudian rumah bagus dan sejenisnya, status sosial tinggi, hakikatnya punya problem. Maka kemudian tuntunan itu kembali, orang yang secara lahiriah seakan-akan hebat tapi batinnya itu kering, sehingga Al-Quran memberikan definisi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini berulang, ya, diulang itu konteksnya adalah satu kesulitan tapi Allah memberikan jaminan dua kemudahan. Ayatnya tidak memberikan tidak setelah kesulitan, tetapi konteksnya adalah bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Begitu. Terima kasih ya, Mas Ilham ya.
5: Baik, dan pendengar tentunya untuk di perjumpaan kita subuh hari ini, kita undang pendengar ya untuk berbagi pertanyaan bersama kita pada kebersamaan kita terkait dengan topik bersama kesulitan ada kemudahan ya. Silakan bergabung bersama kita di via telepon ya, untuk di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di via TikTok ya. Saat ini kita sedang live ya. Bisa mendengar untuk ikut berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaannya ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin terkait dengan topik kita juga. Yeah. Ada mungkin di beberapa kehidupan ya yang kita lakukan ini, kita tidak tahu nih kondisi kedepannya seperti apa. Tapi ketika kita ditimpa oleh kesulitan, mungkin saja rasanya seperti itu sangat berat ya, dan sulit untuk dilalui karena mungkin permasalahannya itu kompleks gitu bisa dibilang, yeah. Pak Ustadz. Nah, kira-kira untuk kita bisa melaluinya nih dari kesulitan yang kita sedang alami, Pak Ustadz, silakan.
6: Iya, kalau kita telusuri dari satu ayat tadi, memang ini tidak kemudian asbab nuzulnya itu seperti ayat-ayat yang lain. Jadi konteksnya ada Kanjeng Nabi itu sebelumnya itu kan mengalami kesulitan, maka secara singkat ayat ini turun. Nah, konteksnya itu satu tadi, ada makna yang dimaksud adalah kata pengulangan innama al usri yusron, innama al usri yusron. Jadi satu kesulitan yang berulang-ulang itu tunggal sama gitu, tapi jawabannya itu bentuknya banyak itu, bentuknya jamak itu. Kata al usr itu makrifat tadi, jadi satu masalah sebenarnya itu adalah sama antara masalah ayat yang pertama dan kedua. Itu di dalam tafsir itu disebut sebagai wa ta'riful al-usr fil ayatin yadullu ala anna wahidun. Jadi dua ayat yang berulang tadi, fa inna ma'al usri yusran, ma'al usri, inna ma'al usri yusran, itu sebenarnya adalah dua ayat yang menunjukkan satu. Artinya problem yang kita alami di dalam ayat ini, Allah itu memberikan informasi, mentakkidkan bahwa problemmu itu hanya satu. Tetapi jawaban oleh Allah yusran, umum. Bahkan cara memberikan solusi dari problem itu Allah berikan banyak pilihan. Meskipun di dalam tafsir yang lain yusra ini, fala yaglibu usrun yusra ini, bahwa satu kesulitan tidak mampu mengalahkan dua kemudahan ya, itu artinya ada solusi di dalam setiap problem kita. Begitu maksudnya.
5: Baik, Pak Ustadz. Ya, pendengar kita masih ini ya, mengundang tentunya buat pendengar yang ingin bertanya juga ya terkait dengan topik kita dari surat Al-Insyir ya, pendengar ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Boleh bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung bersama kita di via TikTok ya. Saat ini kita sedang live juga untuk di jalur TikTok. Nah, kita sudah terhubung bersama penelpon ya, sudah bergabung bersama kita Pak Ustadz ya untuk subuh hari ini. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam Pak Irhan.
5: Iya, dengan Bapak siapa?
7: Saya Saidin di Andono, Pak.
5: Oh, dengan Pak Saidin di Andono. Baik, silakan Pak Saidin.
7: Saya mau bertanya Pak Kiai. Saya dengan tema kita pada sore hari ini. Iya. Tentang surah Al-Isra.
5: Iya. Bisa Pak. Ini Pak Saidin, soal volume radionya mungkin dikecilkan?
7: Iya.
5: Baik, silakan Pak Saidin.
7: Mau bertanya apakah kesulitan itu bukan dari kita sendiri? Lalu bagaimana mengatasi kesulitan itu sehingga kesulitan itu jauh dari kita? Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai salat. Ini mungkin di luar tema ini. Komponen salat itu adalah 3 bagian, yaitu salat awal waktu, salat akhir pertengahan waktu, dan akhir waktu. Kira-kira mana yang terbaik di antara ketiga ini? Apakah salat di akhir waktu itu sudah tidak mendapatkan lagi pahala? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait pertanyaan pertama ya Pak Ustadz. Apakah ini dari kesulitan itu berasal dari diri kita atau seperti apa Pak Ustaz? Ya, silakan.
6: Baik, terima kasih Mas Ram. Ya, terima kasih Pak Saidin dari Andono ya. Iya, sebenarnya kan diri kita ini terkadang dari pikiran-pikiran yang kita anggap sebagai hal yang biasa, tapi kalau itu pikiran negatif, maka hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Misalkan kita negatif thinking kepada saudara kita, kemudian tidak punya rasa empati atau kepekaan terhadap lingkungan kita, maka hakikatnya kita itu justru menumbuhkan energi-energi negatif itu di dalam diri kita. Maka saya setuju, sebenarnya tidak ada orang yang sakit itu. Saya selalu memberikan definisi kepada mahasiswa di sistem kuliah, di absensi itu kan ada, hanya pilihannya itu hanya 3, meskipun menu itu bisa kita buat fleksibel, ada tidak hadir, hadir, dan izin. Nah, izin ini berat, karena bisa jadi izinnya itu tidak masuk karena semalam itu begadang. Maka saya selalu, tidak ada di dalam kamus izin. Jadi yang ada itu hadir dan tidak hadir. Karena kalau izin, definisi izin itu dia sakit, harus menunjukkan ada surat keterangan dari dokter atau puskesmas bahwa yang bersangkutan sakit. Maka di dalam diri saya, kami memberikan prinsip tidak ada istilah izin, hanya ada 2, hadir dan tidak hadir. Jadi kesulitan itu sebenarnya bisa kita urai kalau diri kita tadi selalu positive thinking, termasuk apa dalam hal kecil saja, pikiran saja, apalagi perbuatan kita gitu. Nah, terkait dengan sholat ya, ini di masyarakat itu kan ya di ayat ada as-sholatu ala waktiha, jadi usahakan sholat itu di awal waktu. Itu bagi saudara-saudara kita yang memang longgar waktunya. Tetapi bagi pelayanan publik, misalkan kita di pajak atau apa, saya selalu sampaikan jangan sholat semua itu, karena pelayanan publik itu harus dilihat waktu selain as-salatu ala waktiha, ada juga yang al-waktu al-muwasa di dalam fikih itu. Kenapa waktu duhur itu agak longgar, asar juga agak longgar. Nah, sekarang kan sudah ada jam. Dulu sebelum ada jam, untuk menentukan waktu duhur itu, yang penting bayangan kita itu setelah tidak ada sama sekali, itu yang disebut dengan waktu qailulah, bahwa bayangan benda tidak ada sama sekali itu waktu haram untuk melakukan sholat sunnah, kecuali hari Jumat. Okay. Ya, kecuali hari Jumat. Maka setelah bayangan itu sama sekali tidak ada, kemudian ada bayangan, nah itu sudah waktu duhur masuk. Nah, sekarang sudah ada jam, sudah ada berapa sekarang, jam 11. 4:09 atau berapa itu sudah duhur, sudah enak. Maka yang pertama semua baik Bapak, jadi tergantung konteksnya. Artinya kalau orang yang longgar, yang tidak ada aktivitas untuk pelayanan sosial kepada orang lain, maka as-salatu ala waktiha harus disegerakan. Lebih baik begitu, kita sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Termasuk qobliyah itu juga harus dimengerti ya. Kalau siang hari itu qobliyah disunahkan, kalau malam hari itu ba'diyah. Nah itu, nah bagi yang tidak bisa as-salatu ala waktiha, maka menjadi boleh menurut saya, terutama di pelayan-pelayan publik, tidak boleh semua itu izin atas dasar sholat, tapi harus misalkan kan ada ibu-ibu itu yang menstruasi atau yang baru halangan, itu boleh stand by di situ. Jadi kita membayangkan saudara kita yang misalkan punya kepentingan dari pesisir, dari Muna, Buton, Wakatobi, tiba-tiba harus kesini menunggu 2 jam, setelah itu baru dibawa lagi 2:30, terus ada apa lagi, enggak jadi, padahal dia harus segera pulang misalkan. Nah ini mestinya pelayanan itu tetap ada satu yang standby, tidak boleh izin total itu. Apalagi yang mengakhirkan waktu, ini agak berat ya. Jadi kadang saya membangun itu, bisa enggak itu, kita meskipun Syafi'iyah mayoritas, itu untuk sholat itu usahakan jamaah itu. Karena jamaah itu sebenarnya adalah saksi, apakah betul Anda ini sholat. Kalau sendiri itu hanya menggugurkan kewajiban. Apalagi sampai yang penting kan waktunya masih ada Ustaz, ya, sebelum asar masih boleh, iya boleh, tapi itu sekali atau dua kali, jangan sering. Jadi pilihannya ada dua Pak. Jadi satu, bagi yang longgar tidak menjadi pelayanan publik, itu sholat tepat waktu setuju ya. Tapi bagi yang tidak, tidak boleh kita salahkan, karena ulama-ulama memberikan al-waktu al-muwasa' itu. Tapi sekali lagi, usahakan jamaah, kalau tidak bisa tepat waktu, jamaah. Kalau di rumah kita punya anak yang laki-laki, maka kita jadikan dia untuk imam, dan begitu terus di mana saja. Jangan gengsi, kita tepuk saudara kita yang sholat duluan, kita jamaah saja, terus begitu di mana saja. Meskipun bajunya kan jelek itu, kotor itu, enggak perlu itu. Allah yang melihat. Jadi jamaah itu penting, karena kalau sholat sendiri, kalau madhab Hanafiyah itu kan sholat sendiri tidak sah. Jadi jamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Tapi untung kita Syafi'iyah, jadi tidak menjadi syarat sahnya sholat adalah jamaah. Tapi sekali lagi, dalam hal kontak ini lebih baik di mana saja usahakan jamaah, karena jamaah itu tidak sekedar apa pahala, tapi lebih kepada saksi kebaikan bahwa kita itu sholat bersama saudara kita dan bersama saudara kita. Begitu baik. Pak Ilham, ya.
5: Baik Pak Ustaz. Nah ini masih terkait sedikit pertanyaan dari Pak Saidin ya. Kalau misalkan sholat di akhir waktu, apakah sudah tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan atau mungkin keuntungan seperti mereka yang sholat di awal waktu atau seperti apa Pak Ustaz?
6: Iya, inilah dari perilaku, attitude, kebiasaan kita itu. Jadi mestinya itu tadi, sholat di akhir itu nanti kita akan selalu begitu. Ah, masih ada waktu Mi, santai tuh. Merokok dulu Mi, ngobrol dulu Mi, dengan alasan, padahal waktunya sudah habis. Jadi saya tuh punya partner di kampus, luar biasa itu, ibu-ibu sebagai orang tua kami. Ayo, sampai ceramah tapi sholat begini masih santai-santai begitu. Jadi dari hal yang kecil terus besok berulang-ulang menjadi biasa, itu yang tidak bagus. Maka harus as-salatu ala waktiha, pilihannya ya setuju, tapi tidak boleh kemudian yang tadi yang tidak bisa al-waktiha kemudian kita salahkan. Yang penting adalah jamaah. Tapi kalau yang di akhir-akhir tadi, lebih tepatnya itu menggugurkan kewajibannya, sudah cepat-cepat lagi ya. Jadi jangan sampai, karena itu nanti perilaku kita menjadi biasa-biasa-biasa, dan selanjutnya sudah 2:30 saja salat zuhur, nanti asar juga itu 1:30, ini kan masih 6:30, masih boleh ini, belum waktunya maghrib, terus selalu menganggap remeh tentang sholat kita gitu.
5: Baik Pak Ustaz, berarti memang lebih baik ya kalau bisa di awal waktu ya, melakukan sholatnya. Silakan pendengar, kita masih undang juga ya yang ingin bergabung bersama kita, baik itu di via TikTok ya, terkait dengan topik kita yaitu bersama kesulitan ada kemudahan ya. Ya bisa bergabung bersama kita di via telepon juga di 0401 3124008. Nah Pak Ustadz, ini terkait dengan topik kita ya, terkait bersama kesulitan ada kemudahan. Tadi katanya diberikan dua ini ya, sesuai dari ayatnya ya, dia dari surat Al-Insyirah ini, kita itu diberikan dua keutamaan,
6: kemudahan
5: ya, gitu ya Pak Ustadz ya, dari ketika kita misalkan menghadapi kesulitan. Pak Ustadz, berarti bisa dibilang jawaban dari kesulitan kita itu bisa dari hal-hal yang tidak kita pernah sangka. Betul, atau ya, seperti apa Pak Ustadz? Ya, silakan.
6: Iya, jadi kalau melihat ini kan seakan-akan apa, materi kemudahan itu tidak selalu yang kita inginkan. Maka redaksinya itu menggunakan bukan ba'da ya, tapi fa'inna ma'al, apa inna bersama kesulitan,
5: kesulitan
6: ada kemudahan. Terus inna ma'al usri yusran, diulang lagi itu, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kemudahan di sini tidak diartikan sesuatu yang kita inginkan, tapi lebih kompleks bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan kemudahan di dalam masalah-masalah, misalkan kita sendiri. Kalau orang Jawa itu jatuh tapi masih selamat, itu mesti alhamdulillah. Hanya jatuh luka sedikit, padahal itu sudah kecelakaan itu. Karena kalau kita melihat itu definisi manusia itu oleh Ibnu Athaillah, itu manusia itu ya orang yang berbuat baik saja dianggap berbuat jelek, apalagi yang berbuat jelek. Jadi selalu ada sisi negatif, sisi positif. Sama dengan kita berdoa misalkan, kenapa tidak langsung diijabah semua? Misalkan hari ini kita mengalami kekeringan ya. Terus sebagian dari saudara kita minta doa apa salat istisqa itu. Tapi bisa jadi orang yang bisnis pengusaha semen itu alhamdulillah cerah, tidak mau hujan. Kalau hujan dia repot itu. Jadi semua kita melihat sisi positif, tidak melihat masalah itu jadi masalah. Maka dalam hal ini kemarin saya ilustrasikan main catur ya, di UHU itu ada percaturan itu. Jadi kalau kita posisi, coba lihat wajah-wajah orang yang mau kalah itu, lihat. Jadi padahal ini hanya catur saja. Melihat catur itu orang yang posisi tertekan itu, ya ampun wajahnya itu sudah kayak hutang berapa miliar itu ya. Coba perhatikan, saya selalu tertawa, santai mas aku. Kalau posisi kita menang, sama dengan posisi kalau kita salah. Maka melihat kalau kita tertekan itu, jangan melihat tekanan itu, coba diarahkan ke lain. Sama kalau kita diserang di dalam percaturan itu, sekali-kali gantian kita menyerang, jangan langsung kita wah bingung ini kemana ini. Nah, kita cari solusi adalah dengan cara melawan tadi, dalam artian konteks catur itu. Maka bentuknya ini makrifat. Jadi problem kita sudah kita ketahui sendiri, solusinya banyak. Nah, meskipun di ayat itu la yaglibu usrun, satu kesulitan yusra ini tidak bisa mengalahkan dua kemudahan.
5: Baik, Ustaz. Nah ini terkait dengan ayat di Al-Insyirah ini ya, karena juga nih biasa yang muncul di seperti di sosial media ya, yang sebelumnya mungkin mengartikan mungkin dari terjemahannya yang keliru ya, ada yang mengartikan setelah kemudahan ada kesulitan ya, yang di mana diucapkan itu setelah ya, padahal sebenarnya di seperti yang Ustaz sampaikan tadi,
6: sebagian itu bersama, ayat gitu. Memang ada yang mengartikan setelah, tapi kalau di analisis secara kebahasaan, kalau setelah itu ba'da ya. Tapi kalau bersamaan ma'a. Jadi ini hanya tafsir, tetapi Allah menggunakan kata ma'a itu, para mufasir lebih cenderung bersamaan. Jadi kemudahannya, solusinya itu tidak tiba-tiba itu. Tapi kalau pakai ba'da, berarti ini kita problemnya sudah ada, terus solusinya nanti menunggu. Ini kan kasihan, tuntunan di agama kita tidak bahwa setiap problem yang kita alami hakikatnya itu Allah sudah memberikan solusi bersama kesulitan, berarti tidak lama, beriringan gitu. Kalau akan beriringan ya, jadi misalkan masuk pintu bersama-sama, berarti itu beriringan.
5: Baik Pak Ustadz.
6: Kalau pakai ba'da itu ada jeda,
5: ada jedanya,
6: jadi seakan-akan solusinya tiba-tiba, tapi enggak.
5: Itu baik. Nah, pendengar kita masih undang tentunya untuk di kebersamaan kita yang ingin berbagi terkait dengan topik kita ya untuk subuh hari ini, yaitu bersama kesulitan ada kemudahan. Pendengar, silakan bergabung bersama kita di live TikTok kita ya, yang ingin berbagi pertanyaan juga bersama Postad pada subuh hari ini, dan juga yang ingin berbagi di via telepon juga, kita masih buka jalur telepon ya di 0401 3124008. Nah Postad, ini mungkin dari kebanyakan kita, apalagi mungkin yang awam dengan ilmu agama ya, jadi mereka itu setiap kali mendapatkan kesulitan langsung berefek negatif gitu ya, berdampak negatif dari segi psikis contohnya ya, dan bahkan cenderung jadi keluhan dan sulit untuk, mungkin sebenarnya solusinya sudah ada di sekitarnya, tapi karena mungkin dari itu tadi tekanan dari permasalahan yang dihadapinya membuat dia jadi lebih ke arah yang negatif. Kira-kira seperti apa nih menyikapi dari mungkin dari mereka-mereka ya, kayak mungkin ada yang juga dalam kesulitan tapi tidak tahu harus memanage-nya seperti apa gitu ya, supaya terasa gitu ya dari mungkin saja kesulitan itu ada tapi mungkin di sekitarnya sudah ada solusinya tapi tidak bisa terlihat karena itu tadi ya, mungkin terasa pressure-nya gitu dari kesulitannya. Silakan Pak Ustadz.
6: Iya, dalam konteks ini saya lebih cenderung ke apa yang kita konsumsi ya. Jadi meskipun sedikit seperti agak jauh, tapi selalu hati kita itu merasa kurang dan bahasanya bukan serakah ya, kemerungsung gitu ya. Setelah orang Jawa itu kemerungsung.
5: Selalu dalam kondisi negatif gitu
6: negatif
5: ya.
6: Negatif terus itu. Karena apa yang kita konsumsi itu berpengaruh kepada perilaku kita, sikap kita itu. Maka di apa ayat itu, kulu minat toyibati wa malu sholihah. Makanlah yang baik-baik. Apalagi ini kebetulan saya sebagai sekretaris bidang, sebenarnya sekretaris bidang halal itu membawai komisi fatwa MUI itu. Kemarin sempat ada rapat dengan KSP. KSP itu apa yang Pak sampai itu kepresidenan itu ya, terkait dengan persiapan 18 Oktober sebagai wajib halal untuk Oktober 2. Nah, itu. Jadi pentingnya kita itu makan hal-hal yang halal, natoyibat itu yang halal. Baru setelah apa yang kita makan itu hal-hal yang halal, wak malu sholihah, jadi berbuat baik itu mudah, enak itu. Maka bisa jadi ada hadis itu, apa yang kita makan kalau halal itu rasa untuk kebaikan, untuk kemudahan menerima apapun itu lebih lebih mudah daripada kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang
5: yang haram,
6: apa haram termasuk yang syubhat itu, syubhat itu lebih baik dijauhi karena itu cenderung ke haram. Ini konteksnya misalkan untuk nanti persiapan 18 Oktober adalah wajib halal, baik makanan, minuman, apapun saja itu. Nah, mudah-mudahan kalau nanti pemerintah mengundur lagi tahun depan, ini dulu kan juga begitu. Tahun lalu wajib halal di Oktober 2025. Nah, karena selalu ada sisi positif, pemerintah mengundur tahun depan. Nah, nanti di 18 Oktober juga sama, wajib halal Oktober 2. Itu harapannya semua bahan makanan termasuk tidak hanya makanan ya, produk-produk itu harus bersertifikasi. Dalam konteks apa? Tadi menjaga kebaikan kita. Baik. Halal tidak lagi hanya konsumsi tapi menjadi gaya hidup ya.
5: Baik, Pak Ustadz. Ada yang bergabung bersama kita di via TikTok Pak Ustadz ya, dari Michelle. Katanya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk mendapatkan kemudahan dalam beribadah dan bermuamalah untuk mendapatkan kesuksesan Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
6: Ini sekilas mudah kalau hanya bicara saja ya.
5: Iya. Sepertinya panjang ya.
6: Sepertinya panjang ya. Ya tadi Mbak, solusinya itu kita merasa dekat dengan Tuhan itu kalau kewajiban-kewajiban mutlak kita kita tunaikan. Tadi misalkan lima waktu itu tidak boleh tertinggal ya. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa, ingat materi agama itu bukan 2 SKS, 3 SKS. Agama menjadi bungkus, menjadi roh. Termasuk Anda kenal dengan saya, ini menjadi bagian dari kebaikan. Misalkan bahwa agama itu tidak hanya materi saja, tetapi mendidik bagaimana itu kita menjadi muslim yang baik. Ya, sholat lima waktu kita tunaikan gitu. Terus kemudian kalau sudah yang wajib-wajib, sunnah, qobliyah, ba'diyah kita tunaikan. Sederhananya saja adalah kalau orang itu puasa Senin Kamis, pasti dia itu selesai di sholat lima waktunya. Tapi kalau Senin Kamis jarang, nah ini harus dicek lagi. Termasuk saya selalu bertanya nanti mendekati Ramadan, bagaimana puasa Ramadan tahun lalu yang hutang-hutang? Perempuan kan selalu hutang itu. Itu saya cek di mahasiswi UHU, ya, masih hutang Pak, tahun lalu juga belum dibayar Pak, sudah bertahun-tahun Pak. Jadi ini harus terapi dari keluarganya, dari saudaranya. Kalau tidak mampu ya sudahlah, coba bisa tidak konsultasi ke Basnas itu untuk fidyah itu. Meskipun ulama-ulama tidak boleh, harus puasa dan membayar fidyah. Jadi kadang memberatkan itu. Padahal Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra gitu. Itu juga sama, Allah menghendaki yang mudah-mudah tapi tidak menghendaki yang susah gitu. Termasuk dispensasi sholat. Kalau kita bepergian kan boleh itu untuk dijamak. Jangan tidak pernah kita manfaatkan dispensasi yang diberikan oleh Allah. Iya. Termasuk puasa, ya kita boleh untuk tidak puasa, tapi harus fa'idatun min ayyamin ukhra, harus dibalas, dikodo sebelum puasa yang akan datang, begitu.
5: Baik. Ya. Nah, ini menarik mungkin di luar topik Pak Ustaz ya. Kalau misalkan ada yang belum membayar, bisa dibilang puasanya ya, bahkan dari 2 tahun sebelumnya ya. Nah, ini ketika masuk puasa tahun setelahnya seperti apa tuh?
6: Itu balilo itu.
5: Iya.
6: Itu sebenarnya ya itu kalau dihukumi kan sampai utang tahun lalu.
5: Iya.
6: Padahal kan paling berapa 7 hari.
5: Iya.
6: Tapi 7 hari kali berapa tahun itu?
5: Iya, berarti yang lewat gitu ya.
6: Lewat. Kalau mahasiswi UIN YIN lah pasti sudah selesai itu, sudah selesai fikihnya. Tapi kalau mahasiswi UHU, nah itu kadang ya begitu, harus tanya hutang Pak. Tahun lalu, padahal
5: sudah lewat ya.
6: Lewat itu. Tapi kalau kita keras, nanti mereka lari itu. Wah, Islam kok begini nih?
5: Iya.
6: Padahal harus dari terapi keluarganya diingatkan, dibayar sebelum Ramadan tahun ini dan seterusnya begitu.
5: Baik, Pastor. Ya, kita masih undang tentunya pendengar ya untuk di perjumpaan kita yang ingin berbagi terkait dengan topik kita, bersama kesulitan ada kemudahan ya. Bisa bergabung bersama via telepon di 0401312408, juga di via TikTok nih ya. Operator kita juga sudah menuliskan ya dari via telepon, mungkin ada yang ingin bergabung melalui jalur telepon. Dari via telepon sudah ada yang bergabung Pastor ya. Ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif.
8: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, ini terkait dengan surah Al-Insyirat ini, yaitu bersama kebaikan maka ada kemudahan, artinya bersama
6: kesulitan.
8: Ya. Nah, di sini di dalam surah Al-Insyirat ini didahulukan innamal usri yusra. Tapi di dalam surah Al-Lail, nah di situ dikatakan wa amma man ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, didahulukan usri yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, di situ tidak berulang usra yusra usra, tapi didahulukan yusra baru usra. Nah, apa bedanya ini? Apa pengertiannya ini, Pak Ustaz? Wa man atta wattaqa wa saddaqa bil husna. Di situ ada husna dan nah di ayat yang kedua di berikutnya juga ada husna, tapi dibalik lagi di terakhir di sisi usra didahulukan dengan yusra. Apa pengertiannya ini, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz ya, dari Pak Latif.
6: Iya, terima kasih Pak Latif ya. Ini ayat itu kan ada materi itu munasabatul ayat. Satu ayat dengan ayat yang lain saling berhubungan itu. Nah, kalau ayat yang Al-Insyirah itu tadi ya. Kenapa kesulitan itu di depan itu? Kemudian kalau yang apa di ayat yang lain justru sebaliknya ya. Jadi itu harus dicari di asbabun nuzul dan konteksnya itu. Misalkan saya belum lihat di situ tadi. Coba misalkan kalau ayatnya tadi berapa, sedikit banyak akan kita urai dari sisi tadi. Konteksnya itu kan ayat yang dibacakan tadi yang bukan Al-Insyirah ini, konteksnya adalah orang yang sudah berbuat baik terus itu. Maka kebaikan-kebaikan termasuk yusra kemudian baru usra. Itu konteksnya orang sudah posisi tadi sudah dikategorikan baik gitu. Kalau ada yang kecil otomatis dia akan melebur, sama dengan kalau kamu berbuat buruk maka segera ditutupi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk-buruk itu. Nah, ayat yang ini yang fa innamal usri yusran innamal usri yusra itu lebih kepada tadi konteksnya itu Rasulullah itu ketika bingung ya, bingung menghadapi orang-orang kafir itu, kemudian turunlah ayat ini itu bahwa setiap problem itu enggak apa-apa dijalani saja. Tapi terus faida faragta fangsab wa ila rabbika fargab. Kebaikan itu, kemudahan itu tidak pasif. Itu. Biasanya kita kan kalau sudah KKN sudah malas itu. Seakan-akan kuliah itu selesai karena KKN itu paling berat untuk yang mahasiswa. Sama dengan kita, orang tua kalau sudah anaknya sudah mentas, kalau orang Jawa itu sudah nikah semua sudah tenang ya, semua hampir begitu.
5: Yeah.
6: Padahal masih ada problem lagi, pasti nanti bagaimana cucunya ya, terus dan seterusnya itu. Maka kebaikan atau kemudahan di sini itu tidak pasif. Faida faragta fangsab, kalau kamu sudah selesai hal yang lain yang baik, segera tunaikan urusan yang lain. Bergerak terus dan bergerak terus itu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu akan apa istilahnya, kembali untuk segala urusan itu. Faida faragta fangsab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat yang tadi Bapak sampaikan konteksnya itu orang yang sudah posisi kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi kalau ada pun yang kecil, yang sedikit problem, nah itu bisa tertutupi ya. Nanti dicek lagi Pak ya. Saya sebenarnya kan satu memang sarjana hukum Islam, tapi kalau redaksinya harus dilihat itu. Meskipun secara harfiah bisa jadi, misalkan kalau bisa dilihat ayat berapa, nah itu bisa. Konteksnya itu apa itu? Kalau sekilas tadi seakan-akan waman ah apa tadi? Nah itu baik. Maka kalau yang kecil nutupi. Kalau ini konteksnya kan tadi problem, kanjeng Nabi sudah galau, diberikan semangat tadi, tidak apa-apa, satu problem itu bisa diselesaikan dengan catatan satu kesulitan atau keburukan tidak bisa mengalahkan kemudahan.
5: Iya.
6: Kalau saya ja'alu ba'da usron, itu juga pakai ba'da ya, berarti itu ada jeda. Di ayat yang lain terkait dengan itu, saya ja'alu wahu ba'da usron yusron. Allah akan menjadikan setelah kesulitan yusron, itu kemudahan. Jadi ada pakai ba'da ini, ba'da usrin, tidak pakai ma'a. Jadi berarti ini jeda, nanti dilihat ayatnya ini. Bisa jadi problemnya ini apa istilahnya, ba'da usrin itu ada jeda, bahwa kesulitan terus kemudian beberapa bulan itu baru ada solusi gitu. Tapi kalau fa'inna ma'al usri itu memberikan pentaukidan, penguatan bahwa bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Itu.
5: Baik.
6: Terima kasih Pak Latif ya.
5: Baik Pak Ustadz. Ada yang bergabung juga di via TikTok nih Pak Ustadz ya, dari Cantika Lestari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya bagaimana ketika kita mempunyai utang puasa di tahun lalu ya, ini terkait puasa lagi. Namun sudah masuk bulan Ramadan berikutnya, apakah kita dahulukan menyelesaikan utang puasa di tahun sebelumnya itu lalu, atau mengerjakan dulu nih puasa di bulan Ramadan yang tahun sekarang misalkan yang lagi dijalankan, seperti itu.
6: Iya.
5: Iya.
6: Tuntunannya kan jelas ya. Fa'iddatun min ayyam ukhar. Jadi ada dua yang di dalam ayat tentang puasa itu. Ada dua yang boleh tidak puasa, ya. Bepergian dan sakit. Saya selalu menyebut yang sakit itu menstruasi sakit, karena kalau pakai ayat yang lain tidak bisa. Jadi orang yang boleh tidak berpuasa itu dua, satu musafir, yang kedua sakit. Lah menstruasi dikategorikan sakit berarti. Nah, ketika sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia itu harus menggenapkan, menghitung hari-hari yang ditinggalkan. Begitu. Kalau 7 hari maka harus disahur, dibayar sebelum. Jadi ada waktu Syawal, Abid, Besar, terus 11 bulan sebelum datangnya Ramadan. Tapi yang umum selalu begitu. Kalau kita ingatkan, ah masih utang, bingung Pak. Solusinya adalah coba bersamaan puasa Senin Kamis. Jadi kita yakin bahwa Senin Kamis pasti banyak yang puasa, atau sekarang ada puasa Dawud. Kalau di tesis saya itu puasa tahunan, namanya puasa Dalailul Khairat itu. Itu juga ada puasa Dalail Quran juga ada di Babasir Kudus sana. Jadi coba biar terasa ringan, konduknya itu sama dengan puasa Senin Kamis. Meskipun ada pendapat ulama atau ustaz, loh ini wajib menyaur utang dengan sunnah, mestinya tidak boleh. Kecuali puasa sunnah, boleh niatnya double-double. Puasa Senin, puasa apa dan apa boleh, puasa hari putih juga boleh. Tapi kalau kodok menurut saya, hutang itu kan posisi wajib, maka tidak boleh itu. Tapi ada juga sudah, itu urusan Gusti Allah, urusan malaikat itu, niat aja semua wajib sama sunnah dijadikan satu. Niat ingsun, puasa, hari ini nyaur hutang tahun lalu misalkan, dan puasa hari apa sudah, yang penting itu, yang penting itu dijalani. Khawatirnya adalah apa, menganggap sudah nanti bingung tidak jadi nyaur itu. Jadi harus dibayar sebelum Ramadan yang akan datang, Mbak.
5: Baik, Pak Ustadz. Ini untuk di kebersamaan kita semakin mendekati ujung perjumpaan nih, Pak Ustadz, ya, untuk Mutiara Pagi. Mungkin sebagai kesimpulan dari topik kita, Pak Ustadz, ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Silakan, Pak Ustadz.
6: Baik, ya. Jadi di akhir dari ini tema kita, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sekali lagi, Islam memberikan pedoman terkait dengan semua dari kita itu punya problem, ya. Sekecil apapun, seprofesi apapun, dia punya problem. Jangan dikira orang orang tadi, ya, secara lahiriah itu kita kuagah, ternyata problemnya besar. Saya pernah menulis tentang bukan, tapi belum tembus di jurnal, ya, tentang bunuh diri sebuah fakta sosial. Pakai teorinya Emil Durkheim, ya. Jadi ada orang kaya raya, ya, sholat subuh juga. Ya, ternyata suatu ketika habis sholat subuh itu bunuh diri, ya. Setelah ditelusuri ternyata hutangnya lebih banyak daripada omsetnya itu. Jadi problem orang itu macam-macamnya. Maka ayat ini memberikan kekuatan kepada kita, apapun kondisinya, bahwa problem yang dialami kita itu, ya, mungkin kecil menurut orang lain, besar menurut kita, bisa jadi itu. Tapi selalu tadi kita diberikan kekuatan oleh Allah, apa, yusran. Jadi berulang-ulang bahwa terbentuknya itu umum. Jadi Allah memberikan solusi, berbagai cara, berbagai solusi. Tidak seperti yang kita tadi, termasuk seakan-akan kemudahan itu tidak sifatnya adalah apa yang kita inginkan, mungkin bentuk yang lain. Karena kalau dibentukkan langsung menurut kita, bisa jadi mungkin tidak baik untuk kita. Itu saja. Jadi selalu melihat sisi positif. Dengan sekali lagi, kita dekatkan kepada Allah. Satu, tunaikan lima waktu kita, baru yang sunah-sunah, jangan dibalik-balik. Terima kasih, ya.
5: Baik, Pak Ustadz. Ya, mendengar demikian untuk perjumpaan kita terkait dengan topik kita yang sudah kita bagikan, ya, di Mutiara Pagi, ya, di perjumpaan kita tanggal 30 September 2026, terkait dengan bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih, Pak Ustadz, sudah hadir bersama kita dan berbagi terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Dan pendengar, semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang sudah kita bagikan, ya, di perjumpaan kita. Dan ini menutup untuk Mutiara Pagi. Nanti kita akan lanjut dengan Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Kita tutup perjumpaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Bau-bau itu kan banyak melalui pelabuhan Bau-Bau, asal barang memang banyakkan berasal dari Pulau Bau.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbo Lio Tangana Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Asap putih selimuti kota Bau-Bau dua hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Asap putih selimuti kota Bau-Bau dua hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
4: Sejak Senin siang 28 September hingga Selasa 29 September pagi, langit kota Bau-Bau dan sejumlah wilayah di Kepulauan Buton terpantau berkabut putih. Kondisi tersebut sempat viral di media sosial dan memicu perdebatan warga lantaran banyak masyarakat menduga akan turun hujan dan sebagian masyarakat juga menduga terjadi kebakaran hutan di sekitar wilayah kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Kepala BMKG Bau-Bau Adi Sutiono mengatakan hasil pengamatan pihaknya sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah 28 September menunjukkan jarak pandang turun hingga 8 km, sementara kelembapan udara berada di kisaran 51 hingga 61%. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG Bau-Bau memastikan fenomena langit keruh yang terjadi merupakan asap dan bukan kabut akibat uap air. Kondisi ini juga diperkuat dengan hasil pemantauan titik panas di wilayah kerja BMKG Bau-Bau. Pada 28 September, hanya terdeteksi 5 hingga 12 titik panas di 4 wilayah kerjanya, sehingga dugaan sumber asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Buton maupun Sulawesi Tenggara menjadi kecil. BMKG Bau-Bau menduga asap merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan berskala besar yang terjadi di Papua Selatan yang bercampur dengan asap dari wilayah Maluku. Asap tersebut diduga terbawa angin regional dari arah Tenggara melintas Laut Banda hingga mencapai Kepulauan Buton dengan jarak Merauke Bau-Bau hingga 1.800 km.
5: Hampir kayak kabut putih, tapi sebetulnya itu bukan kabut karena kelembabannya kemarin itu sangat rendah, Bu. Nah, kami duga itu asap dari hanya pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin Tenggara begitu, Bu. Ini

0: maupun sampah, pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang akibat asap. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buton tengah memperkuat pemutakhiran data rumah tidak layak huni RTLH dan kawasan kumuh untuk memastikan program penanganan pemukiman serta pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Bupati Buton Tengah Azhari meminta persoalan tapal batas desa yang masih menjadi hambatan dalam pendataan segera diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi antar pemerintah desa. Hal itu disampaikan Azhari saat membuka rapat koordinasi pemutakhiran data RTLH, persertifikasian tanah, dan penanganan kawasan kumuh di ruang rapat Pancana, kantor Bupati Buton Tengah, Selasa 29 September 2026. Menurutnya, akurasi data RTLH dan kawasan kumuh menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi pemerintah. Pendataan juga terus didukung kepastian hukum tanah agar program perbaikan hunian dan penataan kawasan dapat berjalan optimal. Azhari meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Pejabat Sekretaris Daerah mengawal proses pemutakhiran data, termasuk mendorong penyelesaian persoalan tapal batas desa di, maksud kami tapal batas di desa-desa. Para kepala desa dan lurah juga diminta menyelesaikan persoalan wilayah masing-masing secara kondusif serta mengutamakan musyawarah agar persoalan batas tidak berkembang menjadi konflik antar desa maupun antar warga. Rakor yang diikuti Wakil Bupati Buton Tengah Muhammad Adam Basan, Pejabat Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Camat, Kepala Desa, dan Lurah Sekabupaten Buton Tengah tersebut diharapkan memperkuat sinergi pendataan, persertifikasian tanah, dan penanganan kawasan kumuh. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
2: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
3: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
2: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian, karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
3: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang

0: semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
2: RRI Bau Bau disiarkan langsung, Warta Cape Town pagi ini disiarkan langsung RRI Bau Bau. Dan kita ke berita selanjutnya. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kota Bau Bau memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang disalurkan kepada ribuan siswa melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Sorowolio. Monitoring dan inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG di SPPG yang berada di lingkungan Kaisabu Ranu, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio, Senin 29 September 2026. Ketua Satgas MBG Kota Bau Bau yang juga Asisten Pemerintahan dan Kestrasit Dakota Bau Bau Laode Aswad mengatakan pemerintahan difokuskan pada standar pelayanan kebersihan dapur serta keamanan bahan pangan yang digunakan dalam menyediakan menu MBG. SPPG Sorowolio saat ini melayani sekitar 3.650 penerima manfaat mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Operasional dapur didukung 50 pekerja dan relawan yang menangani proses memasak, kebersihan hingga distribusi makanan. Selain manajemen pelayanan, Satgas memeriksa asal-usul bahan baku segar dan memastikan pemasok telah terverifikasi. Pemeriksaan kualitas fisik bahan sebelum diolah juga menjadi bagian dari pengawasan untuk mencegah bahan pangan yang tidak layak masuk dalam proses produksi. Satgas turut mengevaluasi kesiapan SPPG dalam melakukan mitigasi apabila ditemukan makanan yang basi atau tidak layak konsumsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi masalah keamanan pangan dapat segera ditangani. Pengawasan kemudian dilanjutkan ke sekolah penerima manfaat dengan mengambil SD Negeri 1 Bungi di Kelurahan Karya. Maksud kami, mengambil SD Negeri 1 Bugi di Kelurahan Karya Baru sebagai sampel. Dari pemantauan tersebut, siswa penerima MBG terlihat menikmati makanan yang dibagikan. Satgas MBG Kota Bau Bau menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas makanan tetap aman, higienis dan tepat sasaran sehingga manfaat program MBG dapat diterima secara optimal oleh siswa di Kecamatan Sorowolio. Kita ke berita yang terakhir. Perpani Kota Bau Bau menyeleksi 31 atlet untuk menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan melalui scoring untuk menentukan atlet yang berpeluang menyumbangkan medali. Selengkapnya, reporter RRI Bau Bau Heru Mulku melaporkan.
3: Kita dari Bau Bau memang mencoba mempersiapkan semua, ya, semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada rekur, dan ada berbow. Semua kita siapkan.
4: Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Bau Bau mulai menyaring 31 atlet untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan dengan mengukur konsistensi dan peluang atlet meraih medali pada nomor yang akan dipertandingkan. Ketua Perpani Kota Bau Bau Muhammad Ahdiat Zamani mengatakan, seluruh atlet dari berbagai divisi saat ini mengikuti proses scoring sembari menunggu kepastian nomor pertandingan dari KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Ahadiat, jumlah atlet yang nantinya dibawa ke Porprov akan disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan serta ketersediaan anggaran. Atlet yang dipilih merupakan mereka yang berdasarkan hasil pemeringkingan memiliki peluang paling besar untuk menyumbangkan medali.
3: Kita dari Bau Bau memang mencoba mempersiapkan semua, ya, semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada rekur, dan ada berbow. Semua kita siapkan. Nah, tinggal nanti kita nunggu dari sekian itu berapa yang diakomodir untuk diikutkan di dalam Porprov nanti. Karena kita nunggu nanti. Nah, siapa yang akan ikut? Tentu yang ikut nanti adalah mereka-mereka yang kita nilai itu punya kans atau peluang untuk mendapatkan medali. Iya.
4: Proses scoring masih berlangsung dan diperkirakan berjalan hingga Oktober. Setelah atlet terpilih, Perpani Kota Bau-Bau akan menyiapkan training center atau TC sekitar satu pekan sebelum keberangkatan ke Kendari. Ahadiat mengatakan Bau-Bau memiliki modal prestasi dari Porprov sebelumnya. Anggota DPRD Kota Bau-Bau ini mengakui persaingan panahan di Sulawesi Tenggara cukup merata karena sejumlah daerah juga memiliki atlet potensial. Namun, Perpani Bau-Bau tetap mempertahankan nomor-nomor yang selama ini menjadi kekuatan daerah, khususnya standar nasional dan kompon.
3: Merujuk pada sebelumnya, kita bisa juga mendapatkan medali emas. Ya, nah itu yang kita pertahankan sambil kita coba tingkatkan nanti. Ada nomor-nomor divisi yang memang menjadi keunggulan kita. Kita di standar nasional dengan kompon itu kita cukup bagus. Ya, artinya di situ ada potensi untuk kita bisa meraih emas nanti. Ya, baik di nomor perorangan maupun nanti di posisi beregunya nanti.
4: Selain atlet senior, Perpani Kota Bau-Bau juga terus menyiapkan regenerasi melalui pembinaan atlet usia muda, termasuk kategori U21 dan U15. Atlet muda tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari kesinambungan prestasi panahan Bau-Bau di masa mendatang. Ahadiat mengatakan jumlah atlet panahan Bau-Bau memang masih terbatas, namun pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan pada seluruh nomor yang berpotensi dipertandingkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Asap putih selumuti kota Bobo dua hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. PT PLD mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk selalu follow akun kami di TikTok, Instagram, dan juga Facebook @rribaubau. Demikian Warta Kapten pagi ini. Saya Rizka Arlina. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Tahukah Anda mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

97,8 MHz pendengar hari ini ya. Tepatnya 30 September 2026. Kita di akhir tahun, akhir bulan. Kita di akhir bulan bulan September ya, dan besok

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang, tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk Captain pagi ini dengan informasi untuk Anda. Informasi seputar Kepulauan Buton ya. Jadi ini di mana Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kemahiran berbahasa Indonesia bagi 143 staf lembaga binaan dan mitra kerja melalui kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia daring Kota Kendari. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik, efektif, dan bermutu, baik di lingkungan kerja maupun ruang publik. Kepala Balai Bahasa Indonesia Sulawesi Tenggara meminta peserta mengikuti kegiatan secara aktif agar materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam aktivitas pekerjaan. Dari Widya Bahasa Ahli Madya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Marianto menekankan pentingnya pemahaman kaidah kebahasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia khususnya dalam konteks profesional. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan kunjungi rri.co.id.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.